0: lama, menyiapkan diri cukup lama.
1: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
3: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
3: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Dari bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
4: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
5: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya.
6: Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, Minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
7: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
6: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
7: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
8: Langka.
6: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
10: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
11: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alang-alang, ya, itu dia sudah berniat, ya. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.
10: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji, terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisakan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Armusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan.
3: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki yang bernama HIR ini. Bahkan nama klien atau ya pemberi order kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
3: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
3: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Inaliem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
5: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
6: Ya, indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Bu Ina ya.
5: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, Mas Zaini.
6: Betul.
5: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
3: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
7: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
1: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, Kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Madya Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Rajia Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau dilok kami nih.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sih pinjem handphone.
2: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
2: udah mobil, lagi, kan?
3: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Pengguna

seragam saat memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak R750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Dengar untuk mengetahui informasi perakiran cuaca untuk hari ini edisi Senin 11 Mei 2026. Kita sudah terhubung bersama dengan Kak Febri dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Kak Febri.
2: Selamat pagi Mbak Fardiana, apa kabar hari ini?
1: Kabar baik, kakak gimana kabarnya nih pagi ini?
2: Alhamdulillah baik Mbak Fardiana.
1: Alhamdulillah, oke Kak Febri, terkait dengan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, silakan informasi selengkapnya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini Senin 11 Mei 2026. Untuk suhu udara secara umum di wilayah Lampung diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat, suhu udara diperkirakan berkisar di antara 20 hingga 28 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara pada hari ini di wilayah Lampung secara umum diperkirakan berkisar di antara 60 hingga 96% dan pergerakan angin di wilayah Lampung secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 9 hingga 33 km per jam. Untuk perakiran cuaca pada pagi hari berpotensi hujan di wilayah Mesuji, Tulang Bawang Barat, Wai Kanan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Kota Metro, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tanggamus. Sedangkan untuk siang hingga sore hari diperkirakan potensi hujan terjadi di sebagian besar wilayah Lampung. Untuk malam hari, masih terdapat potensi hujan di wilayah pesisir barat, Tanggamus, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Lampung Barat, Wai Kanan, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Mesuji. Sedangkan untuk dini hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan di wilayah Mesuji, Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus. Peringatan dini kami tetap menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan atau angin kencang pada pagi hari di wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan atau angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Wai Kanan, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Barat, Pesisir Barat, Pringsewu, dan Pesawaran. Dan untuk malam dan dini hari, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Pesisir Barat dan Tanggamus. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Febri untuk informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu versi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-516-5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah faskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Yaudah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS.

0: Desa Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Dimanapun Anda berada, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda pagi hari ini dalam Lampung pagi ini, pendengar. Dan kami informasikan cuaca di seputaran Pahoman Bandar Lampung ya. Cuacanya agak sedikit mendung ya, pendengar ya. Galau pokoknya cuacanya, dibilang cerah enggak, dibilang mendung juga galau deh ya. Mudah-mudahan suasana hati Anda juga enggak galau seperti cuaca di pagi hari ini, pendengar. Dan kami akan hadirkan informasi lalu lintas yang kami lihat dari CCTV Polresta Bandar Lampung. Nah, dari stasiun Tanjung Karang ya, terlihat di sini aspalnya basah, sepertinya habis diguyur hujan ya, pendengar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Dan juga saat ini kendaraannya

di seputaran pintu masuk Terminal Raja Basa ataupun juga di stasiun Tanjung Karang, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Mudah-mudahan informasi ini juga bermanfaat untuk Anda ya. Dan sesaat lagi pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan acara Dialog Polisi Menyapa Pro 1 RRI Bandar Lampung. Nanti akan ada narasumber kita, ada Bapak Kompol Sugeng Sumanto SEMH yang merupakan Wakapolres Pesisir Barat. Kita akan ngobrol tentang penanganan dan pencegahan tindak pidana narkoba di wilayah Pesisir Barat.

Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Wai Kanan. Pagi ini kami hadirkan majalah udara, informasi tentang Pancasila, hidup dan gerak di setiap sudut Wai Kanan. Untuk mengetahui lebih jelasnya, nanti kita akan bahas. Namun pastikan Anda tetap bersama kami di 103,4 FM RRI Wai Kanan.

Pendengar, di hari yang cerah ini kita akan melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila bukan hanya sekedar konsep yang ada di buku pelajaran, melainkan benar-benar menghidupi kehidupan sehari-hari masyarakat kita di Waikanan. Tanpa basa-basi lagi pendengar, mari kita mulai jelajahi bersama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sangat kental tercermin dalam kehidupan masyarakat Waikanan. Di setiap kampung kita bisa melihat bagaimana umat beragama berbeda saling menghormati aktivitas ibadah satu sama lain. Pada hari Minggu, gereja-gereja dengan jamaat yang menjalankan ibadah. Sementara di hari Jumat, masjid-masjid di desa-desa ramai dengan umat yang bersolat jamaah. Tak jarang pula masyarakat dari berbagai agama bekerja sama dalam kegiatan sosial, seperti membagikan makanan kepada yang membutuhkan saat bulan puasa atau Natal. Nilai ketuhanan ini juga terwujud dalam sikap ramah dan saling membantu antar warga yang menjadi ciri khas masyarakat kita yang selalu menganggap sesama sebagai saudara yang harus dijaga. Ini menggambarkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pergilah ke pasar-pasar di Waikanan, Anda akan merasakan langsung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pedagang dengan senang hati melayani pembeli dari segala latar belakang, tidak membeda-bedakan siapa yang datang dengan berpakaian sederhana atau mewah. Di lingkungan kerja, baik di kantor pemerintah, perusahaan maupun usaha kecil menengah, kita sering melihat kolaborasi yang hangat antar karyawan dari berbagai suku. Saat ada rekan kerja yang mengalami kesulitan ekonomi atau kesehatan, teman-teman kerjanya tidak segan untuk mengumpulkan dana bantuan atau memberikan dukungan moral. Bahkan di jalan raya pendengar, ketika ada kendaraan yang mogok atau kecelakaan kecil, warga sekitar dengan cepat datang membantu tanpa meminta ambalan. Ini adalah bentuk nyata dari nilai kemanusiaan yang kita junjung tinggi. Ini menggambarkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pendengar, untuk sila ketiga Persatuan Indonesia, Waikanan yang merupakan rumah bagi berbagai suku, mulai dari suku Lampung asli, Jawa, Bali, Sunda, Batak, hingga etnis lainnya, menjadi bukti nyata bahwa persatuan bisa tumbuh subur di tengah keberagaman. Pada acara-acara khusus seperti hari ulang tahun Kabupaten Waikanan, hari raya Idul Fitri, kita bisa melihat berbagai tarian tradisional dari berbagai daerah dipentaskan bersama. Makanan khas dari berbagai daerah juga disajikan dalam satu meja, seperti seruit dari Lampung, gudeg dari Jawa, atau rendang dari Sumatera Barat. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu yang digunakan di setiap kesempatan. Sementara bahasa daerah tetap dijaga sebagai bagian dari kekayaan budaya kita. Tak ada batasan suku dalam hubungan pertemanan atau perkawinan, karena kita semua merasa sebagai satu keluarga besar Indonesia.

Nilai demokrasi dalam Pancasila tercermin dalam cara masyarakat Uwaikanan mengambil keputusan bersama di setiap desa. Musyawarah desa atau rapat warga kampung selalu diadakan ketika akan mengambil keputusan penting, mulai dari membangun jalan desa, penataan lingkungan, hingga program bantuan sosial. Setiap suara dihargai baik dari kaum muda maupun kaum tua. Keputusan yang diambil bukan berdasarkan keinginan satu orang saja, melainkan hasil pemikiran bersama yang dianggap terbaik untuk kesejahteraan semua warga. Di lingkungan sekolah, siswa juga dilibatkan dalam musyawarah untuk merencanakan kegiatan sekolah seperti pekan olahraga atau acara kemerdekaan. Hal ini membantu mereka memahami sejak dini bahwa keputusan yang baik lahir dari diskusi dan kesepakatan bersama. Ini menggambarkan sila keempat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sila terakhir, Pancasila menjadi landasan bagi berbagai upaya pemerataan kesejahteraan di Waikanan. Banyak program yang dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat, seperti bantuan beras untuk keluarga kurang mampu, beasiswa pendidikan bagi anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu, hingga pembangunan posyandu untuk ibu dan anak di desa-desa terpencil. Di daerah pertanian di seluruh Waikanan, petani bekerja sama dalam kelompok tani untuk memperoleh akses pasar yang lebih baik dan pembagian hasil panen yang adil. Usaha mikro kecil yang dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga juga mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan dan bantuan modal. Semua upaya ini bertujuan agar tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam kemajuan daerah kita, karena keberhasilan Waikanan adalah keberhasilan bersama seluruh rakyatnya. Pendengar, itulah sekelumit gambaran bagaimana nilai-nilai Pancasila hidup dan berkembang di kehidupan sehari-hari masyarakat Waikanan. Setiap warga dan anak-anak hingga orang tua secara tidak langsung telah menjadi agen dalam menguatkan ideologi negara Indonesia. Pancasila bukan sesuatu yang harus kita cari jauh-jauh, karena ia ada di setiap senyum ramah, setiap tangan yang menolong, setiap musyawarah yang damai, dan setiap langkah kita dalam membangun daerah dan negara yang lebih baik. Mari kita junjung dan kita lanjutkan untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai ini agar Waikanan tetap menjadi daerah yang damai, sejahtera, dan bersatu dalam keberagaman. Untuk itu, kami mengajak seluruh pendengar untuk terus menjadi contoh dalam mengamalkan Pancasila di lingkungannya masing-masing. Demikian majalah udara kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sriyani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih untuk semuanya. Aku sayang kamu.

0: Dalam setiap lembar ada dunia yang menunggu. Dalam setiap kata ada pertualangan yang memanggil. Hari di mana kita diingatkan kembali pada pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui literasi. Buku bukan sekedar kertas, ia adalah jendela ilmu dan jembatan mimpi. Satu buku yang kita baca, seribu wawasan yang kita dapat. Buku adalah sahabat sejati yang tak pernah lelah berbagi ilmu. Setiap buku adalah warisan pemikiran. Mari tingkatkan literasi untuk Indonesia yang lebih cerdas. Jadikan membaca sebagai pelita untuk mencerdaskan bangsa. Selamat Hari Buku Nasional, baca buku, buka dunia.
1: Ayo kita jaga sumber daya alam untuk kehidupan kita. Di antaranya kita menjaga air sebagai komponen vital untuk kehidupan, pertanian, dan pembangkit listrik. Kita menjaga hutan sebagai menghasilkan kayu, oksigen, serta habitat fauna atau penghasil kayu dan paru-paru dunia. Menjaga hasil tambang atau mineral sebagai bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, serta tembaga dan emas. Tanah pertanian sebagai media tanam untuk kebutuhan pangan atau hasil pertanian dan perkebunan. Yang terakhir, hasil laut atau perikanan sebagai sumber protein dan potensi maritim seperti ikan.
2: Indonesia yang cerdas lahir dari generasi yang gemar membaca dan berpikir kritis. Di berbagai sudut negeri, semangat itu tumbuh dari tangan-tangan muda. Komunitas anak muda hadir membawa perubahan melalui literasi. Mereka tak hanya membaca, tapi juga berbagi, menghidupkan taman bacaan, menggelar diskusi, hingga menjangkau daerah pelosok dengan buku dan pengetahuan. Bagi mereka, literasi bukan sekedar kemampuan membaca, tetapi jembatan menuju mimpi dan masa depan. Dari komunitas kecil, lahir dampak besar, membangun kesadaran, membuka wawasan, dan menyalakan harapan. Karena saat anak muda bergerak, Indonesia ikut melangkah maju. Mari dukung gerakan literasi. Bersama komunitas anak muda, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas.

Ayah dan bunda, anak adalah peniru yang hebat. Mengajarkan mereka membuang sampah pada tempatnya bukan hanya soal kebersihan, tapi soal melatih tanggung jawab sejak dini. Ayo beri contoh nyata dan apresiasi setiap kali si kecil berhasil menjaga kebersihannya. Langkah kecil mereka hari ini adalah nafas segar untuk bumi di masa depan.

0: Main game boleh, tapi jangan sampai lupa waktu. Ayo, ajak si kecil keluar rumah. Hirup udara segar, lihat hijaunya pohon, dan main bareng teman sebayanya. Mata sehat, tubuh kuat, hati pun jadi senang. Ayo, simpan HP-mu, mari kita main di luar rumah.
1: Ternyata satu pohon yang kita tanam hari ini bisa memberi manfaat besar untuk lingkungan di masa depan. Karena itu, pemerintah terus mengajak masyarakat untuk ikut serta gerakan menanam pohon. Tidak perlu lahan yang luas, halaman kecil pun bisa jadi awal yang baik. Yuk, mulai dari rumah, kita mulai menanam pohon untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal yang takkan pernah habis. Pendidikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah merugi. Dengan pendidikan, kita memutus rantai keterbatasan. Pendidikan bukan cuma soal angka di rapor atau ijazah yang dipajang di dinding. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu dunia, tempat kita belajar menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi masa depan. Mari terus belajar, terus bertanya, dan tak pernah lelah menuntut ilmu, karena bangsa yang besar dibangun oleh generasi yang terdidik.

0: Kita sering merasa punya banyak waktu, sampai akhirnya kita sadar bahwa waktu tak pernah menunggu siapapun. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, dan hari ini adalah hadiah. Jangan biarkan harimu habis hanya untuk hal-hal yang tidak memberimu arti. Hargai setiap detikmu, karena saat ia berlalu, tidak ada jumlah uang sebanyak apapun yang bisa membelinya kembali. Gunakan waktumu untuk apa yang benar-benar penting. Menghargai waktu bukan berarti harus selalu sibuk setiap saat. Menghargai waktu adalah tentang menjadi hadir sepenuhnya di momen yang sedang kita jalani. Letakkan ponselmu, tatap mata orang di depanmu, dan nikmati percakapannya. Karena momen yang kita anggap biasa hari ini bisa jadi adalah kenangan yang paling kita rindukan di masa depan. Jangan hanya menghitung waktu, tapi buatlah waktu itu berharga. Karena waktu itu gratis, tapi tidak ternilai harganya. Kamu tidak bisa memilikinya, tapi kamu bisa menggunakannya. Sekali kamu kehilangannya, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Jadi, berhentilah menunda. Mulai sekarang, hargai waktumu, hargai hidupmu.
1: Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seringkali berakar pada faktor ekonomi, pandangan sempit bahwa sekolah tidak menjamin kesuksesan, dan kurangnya akses yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup dan potensi diri. Hal ini diperparah dengan anggapan pendidikan hanya membuang biaya dan waktu, terutama di daerah pedesaan. Penyebab rendahnya kesadaran pendidikan yang pertama adalah faktor ekonomi, lalu pola pikir, yang ketiga kurang jelas akses dan sarana, yang keempat adalah lingkungan dan budaya. Lalu dampak kurangnya kesadaran pendidikan, yaitu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang terstruktur, kurangnya kemampuan analisis sosial dan ketertinggalan teknologi, dan yang terakhir terhambatnya pembangunan kualitas.
2: Di balik kisah sederhana tersimpan kekuatan luar biasa. Dongeng bukan sekadar cerita pengantar tidur. Ia adalah jembatan pertama anak mengenal dunia tentang kebaikan, kejujuran, dan keberanian. Lewat tokoh-tokohnya, anak belajar memahami emosi. Lewat alurnya, mereka mengenal sebab dan akibat, dan tanpa disadari, nilai-nilai kehidupan tertanam sejak dini. Dalam dunia pendidikan, dongeng menjadi metode belajar yang menyenangkan. Ia menimbulkan imajinasi, memperkaya kosakata, dan melatih kemampuan berpikir kritis. Lebih dari itu, dongeng juga mempererat hubungan antara guru, orang tua, dan anak, karena setiap cerita yang dibacakan adalah momen kebersamaan yang penuh makna. Di era digital ini, peran dongeng tetap tak tergantikan, sebab dari cerita-cerita sederhana lahirlah generasi yang berkarakter dan berempati. Mari hidupkan kembali budaya mendongeng, karena dari sebuah cerita masa depan bisa terbentuk.
0: Ketahanan pangan tidak harus dimulai dari ladang yang luas, cukup dari setiap jengkal tanah di sekitar rumah kita. Perkarangan bukan sekedar ruang kosong, tapi sumber gizi dan harapan bagi keluarga. Dengan menanam sayuran segar sendiri, kita tidak hanya menghemat pengeluaran, tapi juga memastikan apa yang kita makan sehat dan bebas pestisida. Lahan sempit bukan hambatan untuk mandiri pangan. Manfaatkan botol bekas, ember, atau sistem vertikultur untuk menanam sawi, kangkung, hingga cabai. Dengan modal minimal dan pupuk organik dari sampah di dapur, kita bisa panen setiap hari langsung dari depan pintu. Ketahanan pangan keluarga dimulai dari tangan kita sendiri. Mari menanam hari ini untuk panen sehat esok hari. Jadikan rumah kita lumbung pangan mandiri.

0: Ketahanan pangan seseorang. Yang pertama, penggunaan. Yang kedua, akses. Yang ketiga, ketersediaan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita bersapa lagi di Waikanan Pagi ini. Saya Sriadi akan menyampaikan feature dekat tema transformasi ekonomi hijau dan digital. Pendengar, transformasi ekonomi hijau dan digital menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan Indonesia yang berkelanjutan. Dua pilar ini bukan hanya tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan global dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Ekonomi hijau pendengar mengedepankan kelestarian lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Langkah-langkah seperti penggunaan energi baru terbarukan, transisi kendaraan listrik dan penerapan sistem ekonomi sirkular tengah dipercepat. Industri hijau yang telah bersertifikasi telah menunjukkan kontribusi nyata dalam menghemat energi dan air, sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Ekonomi digital telah mengubah wajah perekonomian nasional dengan nilai yang tumbuh pesat dari tahun ke tahun. E-commerce, transformasi online dan media digital menjadi pendorong utama. UMKM mendapatkan akses pasar yang lebih luas melalui platform digital, sementara teknologi seperti kecerdasan buatan dan satelit Leo memperluas jangkauan layanan hingga daerah terpencil. Meskipun demikian, tantangan seperti literasi digital dan keamanan siber masih perlu diatasi. Pendengar, integrasi kedua pilar ini menciptakan solusi yang lebih cerdas. Teknologi digital digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, mengembangkan infrastruktur energi bersih, dan meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor. Hal ini membuktikan bahwa kemajuan teknologi dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan seiring. Transformasi ekonomi hijau dan digital adalah investasi bagi masa depan Indonesia. Dengan dukungan seluruh elemen bangsa, kita dapat membangun negara yang makmur, sejahtera, dan tetap menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Pendengar, demikian feature kali ini. Sampai jumpa pada feature berikutnya. Dan terus dukung transformasi ekonomi Indonesia. Saya Sriyani, selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial Instagram yang menggunakan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam klaim narasi Kemensos secara brutal menggelembungkan pagu harga sepatu rakyat hingga Rp700.000 per pasang. Padahal harga pasar produk aslinya hanya Rp179.000. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar. Melalui surat resmi bernomor 253/1.6/HM.03/5/2020

0: 2026, tanggal 6 Mei 2026, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan, sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan juga masyarakat. Selain itu, mengutip dari pemberitaan news.detik.com berjudul Gus Ipul tegaskan isu markup harga sepatu sekolah rakyat hoax, Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul merespon soal isu markup harga sepatu siswa sekolah rakyat yang belakangan ini viral di media sosial. Ia menegaskan informasi tersebut hoax dan memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi negatif. Lebih lanjut, mengutip dari pemberitaan Kompas TV, Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk program sekolah rakyat dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Penentuan anggaran tersebut telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR RI.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

4 MHz, 104 Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun
1: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Pukul 9 lebihnya 18 menit waktu Indonesia Barat ya pendengar. Kami kembali menemani Anda kali ini dalam acara Halo RRI. Pendengar, seperti biasa kami akan undang Anda nih untuk ikut berinteraksi bersama kami. Pendengar, Anda bisa menyampaikan informasi-informasi terkini yang terjadi di sekitar Anda, ataupun juga mungkin ada keluhan-keluhan nih terkait dengan pelayanan atau infrastruktur struktur yang ada di sekitar Anda. Pendengar, Anda bisa menyampaikan informasi Anda kepada kami. Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720 pendengar, ataupun juga Anda bisa telepon ya di 0721-269-720 atau melalui WhatsApp di 0811-720-709-09 pendengar. Melalui telepon WhatsApp juga bisa ya. Andi akan menantikan kebersamaan Anda pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam acara Halo RRI.
1: Hari ini ku gembira, melangkah di udara.

0: masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
0: Ya asal mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Dengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar. Ternyata setelah pukul 9 lebih 30 menit nih, cuacanya udah mulai cerah ya di seputaran Pahoman Bandar Lampung. Bagaimana di tempat tinggal Anda, apakah cuacanya juga cerah atau mungkin hujan nih? Ya, Anda juga bisa sampaikan ya informasi tersebut kepada kami pendengar melalui telepon di 0721-269720 ataupun juga melalui WhatsApp nih di 0811-7207-909 nih. Anda bisa gabung bersama kami hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Tentunya yang ingin nelpon melalui WhatsApp juga boleh ya, nanti Andina akan terima telepon dari Anda. Oke deh, ini sudah ada yang ikut bergabung pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum RRI. Ya, halo, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Baiklah, terputus ya teleponnya. Silakan Anda coba kembali hubungi kami di 0721-269-720 nih pendengar. Halo, Assalamualaikum RRI. Dengan siapa di mana? Halo.
1: Iya.
0: Oke, sudah terputus ya. Silakan telepon kembali nih pendengar. Kita akan masih menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kalau Anda ada informasi-informasi terkini di sekitar Anda pendengar, ataupun juga mungkin ada keluhan-keluhan, juga bisa ikut bergabung untuk menyampaikannya kepada kami di 90,9 FM. Halo, Assalamualaikum RRI. Ya, selamat pagi. Dari siapa di mana? Halo.
2: Betung.
0: Oke, dari siapa nih?
2: Bejo.
0: Dari Bejo di Teluk Betung. Oke, ada informasi apa sih nih Bejo pagi ini?
2: Ya, tolong dong Kak, dipantau lagi untuk RRI-nya. Kalau di mobil itu gresek banget sih Kak, bagian teluk.
0: Oke, di teluk ya, gresekan ya suaranya ya.
2: Ya, jadi hati-hati tuh gelisah loh Kak.
0: Ikutan gelisah ya gara-gara suara yang gresek gitu ya.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Kayaknya udah lama nih Kak gresek-greseknya itu, apalagi di radio yang sebelah itu Kak. Aduh, nampak tuh Kak.
0: Oke, itu dengarnya pakai radio, pakai gelombang 90,9 FM atau melalui digital nih?
2: Kalau digital bagus Kak, jernih kayak kata gitu.
0: Oh tapi gitu.
2: Kalau dialognya itu ini Kak. Kalau dialog itu segeres-segeres loh Kak, kalau pakai mobil okay. Gitu, kalau bagian teluk ya Kak. Tapi yeah. Kalau aku dan sekarang itu jernih banget kayak suara kakak gitu.
0: Luar biasa lah ya. Itu aja nih informasinya Bejo.
2: Ya, sama siapa tahu di Jalan Ponegoro itu tambalan semua, semoga lah di aspal mulus gitu Kak. Ya, warga Teluk nih nyaman gitu kalau lewat situ Kak.
0: Oke, jadi jalan di Diponegoro ya mudah-mudahan mulus gitu kan ya, semulus kehidupan gitu ya.
2: Iya, kayak hidup kakak kan gitu Kak.
0: Hidup kamu juga dong.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke
2: kan
0: deh.
2: Harapnya kan emang seperti gitu kan Kak.
0: Mudah-mudahan nanti kita akan sampaikan informasi ini ya, kita teruskan amin. Ke pihak terkait biar bisa segera direalisasiin.
2: Amin ya Allah, yang ditamain ini dulu deh, radionya dulu bagian teluknya.
0: Oke deh, kita nanti lanjutkan ke bagian teknik ya.
2: Betul, apalagi kalau arah itu Kak, Citra Gardu itu Kak, aduh nambah hilang banget Kak.
0: Oh, suara FM di gelombang FM-nya ya.
2: Betul, kalau di mobil ya Kak, tapi kalau di apa radio, karena kan di rumah aku di Teluk juga tuh Kak. Kadang-kadang radionya itu dipindah-pindah Kak, kadang-kadang gerosak di sini, pindah ke kanan gitu, baru jernih gitu Kak.
0: Oke.
2: Tapi kan kalau radio rumah kan bisa diangkat-angkat Kak, kalau radio mobil Alhamdulillah.
0: Oke, nggak bisa ya. Kayak mana dong angkatnya gitu kan?
2: Nah gitu.
0: Kalau radio di rumah diangkat ke atap juga bisa kan?
2: Nggak bisa. Nah, nambah jernih dia.
0: Nambah jernih ya. Oke deh.
2: Ya, udah, makasih.
0: Terima kasih. Ya. Iya benar. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak ya, Kak Nina. Semoga RRI selalu mengudara untuk Indonesia.
0: Amin.
2: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya pun dari Bejo di Teluk Betung. Betung, katanya suaranya di radio kalau dari mobil ya didengar melalui FM katanya suara RRI katanya gresek gitu kan ya, jelek gitu kan terdengar ya. Oke, tapi kalau misalkan melalui digital jernih ya suaranya. Oke, terima kasih ya informasinya. Nanti kita akan langsung teruskan informasi ini kepada teman-teman kita di bagian teknik untuk bisa dicarikan solusinya gimana. gimana nih caranya supaya siaran RRI Pro 1 ini tetap jernih terdengar melalui FM, baik itu didengarkan di rumah ataupun juga di jalan pada saat mengendarai kendaraan roda 4 ya. Dan juga tadi katanya di jalan di Penogoro jalannya jelek katanya ya, mudah-mudahan segera diperhalus. Oke deh, mudah-mudahan segera diperbaiki ya jalanan yang ada di Ponegoro. Terima kasih buat Bejo yang ada di Teluk Betung, dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Andina juga masih menantikan kebersamaan Anda nih pendengar di 90,9 FM. Oke, kita angkat kembali teleponnya. Halo, selamat pagi RRI. Iya, selamat pagi. Dari siapa di mana? Halo. Oke, ini suaranya gak ada ya. Oh, malah tutup nih. Oke deh, terima kasih sudah ikut bergabung bersama kami di 90,9 FM. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya, silakan masih bisa bergabung bersama kami sehingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Oke, ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya. Halo, selamat pagi RRI. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Baik, ini gak ada suaranya ya. Kita tutup ya kalau gitu teleponnya karena tidak menyaut nih. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya, tetap standby. Jadi pada saat kita angkat teleponnya, kita bisa langsung ngobrol di 90,9. Ataupun juga untuk Anda yang ingin ikut bergabung melalui WhatsApp juga bisa ya. Andina akan terus menantikan kebersamaan Anda pendengar. Baiklah kalau gitu, kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam acara Halo RRI.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
0: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
2: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
3: Pernahkah Anda mendengar suara yang seolah memanggil jiwa untuk tenang? Itulah gamelan. Lebih dari segera alat musik, gamelan adalah simbol harmoni masyarakat kita. Ada gong, kenong, hingga saron. Masing-masing punya suara berbeda, namun saat dipukul bersamaan, mereka menciptakan satu simfoni yang sempurna. Filosofinya sederhana, meski kita berbeda latar belakang, jika berjalan seirama, keindahanlah yang tercipta. Dari istana hingga pelosok desa, dentuman perunggu ini telah menemani perjalanan sejarah Indonesia selama berabad-abad. Bahkan, keindahannya sudah diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Mari terus lestarikan harmoni Nusantara, karena budaya adalah identitas yang tidak boleh padam.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Ya, 48 menit berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda nih pendengar. Kami masih menemani Anda ya dalam acara Halo RRI. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, silakan Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp pendengar. Oke, kita akan kembali ya membacakan. Oke deh, kalau gitu kita hadirkan dulu informasi terkait dengan informasi lalu lintas melalui CCTV Polresta Bandar Lampung pendengar. Di sini nampak terlihat di bawah flyover Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di depan flyover Mall Bumi Kedaton ya. Kendaraan yang melintas ini cukup padat pendengar dan arus kendaraan juga berjalan lancar, tidak ada kemacetan alhamdulillah ya. Lalu dari depan Mall Bumi Kedaton kita menuju ke Simpang Itera. Di sini juga kendaraan yang melintas juga terlihat ramai dan arus lalu lintasnya juga lancar ya pendengar. Dan di pinggir-pinggir jalan banyak nih yang pelaku UMKM yang berjualan juga ya. Dari sini banyak bis-bis yang melintas, truk gitu kan ya, kendaraan roda 4 juga cukup banyak yang melintas di Simpang Itera saat ini pendengar. Selanjutnya kita menuju ke Simpang Moro Antasari pendengar. Di sini juga kendaraan yang melintas di Simpang Moro Antasari juga terlihat ramai dan arus lalu lintasnya juga lancar, enggak macet ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda, terutama untuk Anda yang mungkin akan melakukan perjalanan nih di hari ini pendengar. Dan kami juga harus sudahi dulu kebersamaan kita dalam acara Halo RRI. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sejak pagi tadi pendengar. Tentunya jangan pindahkan gelombang Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Nanti akan ada rekan Vira yang menemani Anda pendengar dalam Lampung siang ini. Kalau gitu Anina pamit dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa ya lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu porsi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor loh, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-5165. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu. Ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah vaskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Yaudah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami RRI, program satu kanal informasi dan juga inspirasi. Senang rasanya kami dapat menjumpai Anda di kesempatan siang hari ini, hari Senin, yang juga cukup cerah ya Kota Bandar Lampung ya. Dan mudah-mudahan hari ini cuacanya bersahabat hingga sore nanti. Bersama saya Novita Fira akan menemani Anda di day part kedua untuk segmen pertama kali ini, mengenai pengaruh setaman gender. Nanti kita akan berbincang bersama narasumber kita yang juga sudah kompeten di bidangnya, yang juga akan ngobrol dan membahas mengenai ruang aman inklusif tanpa kekerasan. Tapi jangan kemana-mana ya, kita akan dengarkan lagu dulu sebagai pembuka kesempatan siang hari ini. Bersama saya Novita Fira beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan.

Pendengar, di tengah kehidupan masyarakat yang juga makin kompleks ya, memang banyak sekali ruang aman yang juga menjadi kebutuhan penting, terutama bagi perempuan, anak, dan juga kelompok rentan. Jadi memang kalau bicara soal kekerasan ini, nggak hanya meninggalkan luka fisik, tapi juga bisa menimbulkan trauma psikologis yang juga mendalam. Oleh karena itu pendengar, memangnya lingkungan yang inklusif dan juga bebas kekerasan harus dimulai dari kesadaran bersama untuk bisa saling menghormati, menghargai perbedaan, dan juga membangun empati terhadap sesama. Untuk itu nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi mengenai ruang inklusi ini, juga tentunya tanpa kekerasan yang memberikan lingkungan rasa aman untuk kita semua, terutama para anak-anak dan juga generasi penerus bangsa, bersama narasumber kita. Sambil kita mencoba untuk menghubungi narasumber kita yang juga sebentar lagi akan berbincang bersama kita di siang hari ini, terlebih dahulu kita akan dengarkan lagu yang satu ini dulu ya, dari miliknya Abdul and the Coffee Theory, Selalu Ada. Spesial untuk Anda yang selalu setia mendengarkan siaran bersama kami di RRI Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

0: Selamat siang pendengar, kembali bersama kami di RRI Program Masatu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Alhamdulillah kita telah tersambung bersama narasumber kita yang juga akan berbincang bersama kita di siang hari ini dalam segmen Pengaruh Utama Gender ya. Seperti yang juga kita ketahui pendengar, informasi yang juga tadi disampaikan mengenai ruang aman inklusif tanpa kekerasan adalah satu tema yang juga nantinya akan kita bahas di siang hari ini, di mana ruang aman inklusif tanpa kekerasan adalah lingkungan yang juga nantinya akan memberikan rasa aman ya, terlindungi dan juga dihargai bagi setiap individu tanpa memandang usia, gender, latar belakang sosial, agama, suku maupun juga kondisi fisik. Jadi memang dalam ruang ini setiap orang memiliki hak dan juga kewajiban yang sama, berpendapat, kemudian juga berkembang dan beraktivitas tanpa rasa takut terhadap tindakan diskriminasi dan juga perundungan. Oleh karena itu kita akan berbincang bersama beliau terlebih dahulu, yaitu bersama Ibu Yuli Nugrahani STP, beliau selaku Ketua Forum Puspa Lampung. Halo, Assalamualaikum Ibu Yuli.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Fira.
0: Iya, bagaimana kabarnya Ibu, sehat ya?
1: Kabar baik, kabar... ini cerah sekali ini di Haji Mena.
0: Oh, lagi di Haji Mena ya, oke baik ya. Di sana mudah-mudahan juga cerah udara siang hari ini ya Bu.
1: Ya.
0: Baik, nah berbicara mengenai ruang aman inklusif nih Bu, tanpa kekerasan adalah tema yang juga kita bahas di siang hari ini. Sebelum kita membahas lebih dalam, sebenarnya konsep ruang aman inklusif tanpa kekerasan ini dalam kehidupan bermasyarakat seperti apa sih Bu?
1: Ini adalah ruang, sebenarnya bukan semata-mata ruang seperti apa yang kita lihat saja ya Mbak Fira. Tetapi ruang aman inklusif yang dimaksud itu adalah seluruh bagian dalam kehidupan kita yang memastikan setiap orang tanpa kecuali, tanpa diskriminasi, dihargai sebagai manusia dan memberikan kesempatan bagi semua orang itu untuk berkembang sesuai dengan apa yang dimiliki. Kita lihat kan kalau semua manusia itu pasti berbeda-beda. Kita lihat dari yang melekat dalam tubuh saja misalnya. Ada orang yang beruntung bisa berjalan dengan kaki, bisa komunikasi dengan suara, atau juga bagian-bagian tubuh yang lain yang mempunyai kesempurnaannya masing-masing. Nah, seperti itu pun apapun yang melekat dalam tubuhnya ini harus dihargai sebagai manusia, harus disebut sebagai manusia yang bermartabat. Maka ruang aman yang inklusif ini dia memastikan bahwa setiap orang, setiap manusia dengan seluruh kebutuhannya dia ditempatkan, diposisikan sebagai manusia. Maka tidak boleh ada sesuatu pun yang mengancam orang itu karena perbedaan yang melekat dalam dirinya, entah yang ada dalam tubuhnya maupun sejarah hidupnya, entah dia dari suku mana, dari ras mana, bangsa mana, atau juga dari keyakinannya. Jadi ruang aman inklusif itu seperti itu. Jadi memastikan semua orang dihargai sebagai manusia tanpa kecuali, tanpa diskriminasi. Nah, kalau ngomong soal ruang aman, inklusif, maka ini juga pasti nanti bergandengan dengan ada kelompok-kelompok rentan yang rupanya di saat sekarang ini masih belum mendapatkan ruang aman semacam itu, Mbak Fira. Itu.
0: Iya. Yeah. Baik, nah seperti yang juga tadi Ibu katakan ya, ada beberapa kelompok rentan, kemudian juga ini terpengaruh juga dengan kesetaraan gender ya, bagi perempuan ya, dan juga anak. Pastinya tentunya ini kelompok-kelompok ini adalah sebagai apa ya, mungkin paling rentan bisa terkena bentuk kekerasan yang paling sering terjadi di lingkungan sosial gitu ya Bu, maupun ada juga nih dari keluarga saat ini. Nah bagaimana sih Bu peran dari Forum Puspa Lampung gitu ya, untuk bisa mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan juga bebas dari kekerasan.
1: Ngomong soal Forum Puspa, tunggu dulu soal gimana ini tadi kelompok rentan. Kebetulan Mbak Fira ngomong soal apa namanya kesetaraan gender dan ini tentang pengaruh utamaan gender.
0: Baik.
1: Nah salah satu bentuk kerentanan perempuan yang sekarang ini kita bisa lihat dari realitas yang terjadi ketika kita ngomong soal kekerasan. Jadi mumpung disembung nih soal kekerasan. Ini kalau kita lihat nih kasus-kasus kekerasan yang ada di Indonesia atau di Lampung inilah, sebagian besar korbannya adalah perempuan. Dan ini yang kemudian menempatkan perempuan juga pada posisi kelompok rentan tadi. Maka yang mau dituju, nah, mengkaitkannya dengan Forum Puspa. Forum Puspa ada sebagai mitra utama dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, pasti juga masuk ke sana. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang ini Forum Puspa Provinsi Lampung, Mbak Fira, itu ada 40 lembaga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dan semuanya konsen pada bagaimana kekerasan itu dihentikan, kemudian perdagangan orang itu dihentikan, dan juga ketidakadilan ekonomi dihentikan. Itu yang paling utama sebagai landasan maupun juga sebagai tujuan yang dilakukan oleh Forum Puspa. Itu.
0: Oke, baik. Jadi memang hal ini juga tentunya upaya ya dari Forum Puspa Lampung untuk bisa menciptakan lingkungan yang juga aman. Nah, pastinya dalam menjalankan hal itu ada tantangan tersendiri ya, Bu, yang pernah dihadapi nih. Dalam upaya membangun ruang aman inklusi ini seperti apa tantangan yang dihadapi, Bu?
1: Tantangan utama itu orang atau kelompok yang denial. Denial itu apa ya, yang tidak mau mengakui bahwa situasi ketidakadilan atau situasi kekerasan itu ada. Itu. Bukan hanya dalam satu kelompok yang kecil, tapi ada juga banyak yang masih menganggap emang ada nih kekerasan di Lampung, emang ada ketidakadilan di Lampung, kayak gitu. Nah, ketika kesadaran tentang hal itu belum ada, maka upaya selanjutnya harus dimundurkan dulu beberapa langkah gitu untuk sampai pemahaman itu. Nah, saya mau menyebutkan kalau yang paling mudah kita lihat tentang ketidakadilan itu adalah kekerasan, dan banyak data bisa menampilkan hal itu. Jadi apa yang misalnya digarap sekarang oleh teman-teman dari Kementerian PPPA dan juga seluruh dinas PPPA yang ada di Indonesia dengan Simfoni PPA, ada data-data kekerasan yang memunculkan hal itu. Jadi kalau misalnya contoh di tahun 2025 seluruh Indonesia itu ada 35.000 sekian kasus kekerasan yang dilaporkan dan di input dalam Simfoni PPPA, itu 30.000-nya korban perempuan, baru sisanya itu adalah korban laki-laki. Dan ketika ini mulai disadari oleh siapapun, oleh pihak manapun, maka upaya itu yang kemudian bisa dilanjutkan. Jadi itu yang pertama tantangannya. Kemudian tantangan yang kedua adalah kita masih berada pada situasi orang memandang beberapa jenis kekerasan itu sebagai hal yang biasa. Bahkan ketika kita ngomong soal secara verbal kayak gitu ya, kita membuli, kita ngolok-ngolok seseorang dengan berbasis gender kayak gitu, itu dianggap hal yang biasa. Padahal kalau kita mau menganggapnya dalam konteks sampai pada kesetaraan gender, yang artinya juga kita menghargai jenis kelamin apapun sebagai manusia yang bermartabat, maka ini tidak boleh terjadi. Bahkan kekerasan secara verbal pun itu tidak boleh. Kayak gitu.
0: Oke, baik. Dan terkadang memang kelompok rentan dan juga seperti perempuan dan juga anak-anak ini juga sering menjadi korbannya ya, Bu ya. Nah, ya, lalu betul sekali.
1: Mereka ini yang paling tidak berdaya. Yes. Apalagi kemudian ketika sudah perempuan, dia nggak punya daya dalam hal ekonomi, kemudian sudah lansia, masih ditambah dengan kebutuhan-kebutuhan khusus tubuhnya dan sebagainya, itu akan menjadi kelompok rentan yang paling rentan, paling tidak berdaya.
0: Oke, baik. Nah, lalu apa saja sih Bu strategi yang juga sudah dilakukan gitu oleh Forum Puspa Lampung untuk bisa mengedukasi masyarakat gitu ya tentang ruang aman inklusi ini agar nantinya seperti perempuan dan juga anak-anak menjadi aman gitu maupun di mana saja berada selain di lingkungan keluarga, sekolah maupun juga masyarakat.
1: Ya, ini salah satu yang kita lakukan sekarang ini bekerja sama dengan banyak pihak, salah satunya dengan RRI, dengan kami komitmen tiap ada dua program nih yang kami ikuti misalnya ya di RRI, itu juga bagian dari melakukan edukasi dan sosialisasi tentang hal-hal semacam itu. Selain juga karena Forum Puspa Provinsi Lampung itu terdiri dari lembaga-lembaga masyarakat dari berbagai macam kalangan, jadi ada dari organisasi masyarakat, kemudian ada yang dari kampus, dari media dan sebagainya. Di masing-masing kelompok ini juga menjadi sinergi kerja yang terus-menerus sampai ke tingkat basis, sampai menyentuh ke masyarakat. Misalnya kalau saya sendiri sebagai ketua Forum Puspa di Provinsi Lampung, saya mendapatkan banyak kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman bukan hanya di satu kota atau satu kabupaten, tapi di seluruh kota kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Itu akan menjadi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan apa sih yang perlu kita kerjakan bersama-sama. Karena tidak mungkin menghentikan kekerasan atau membentuk ruang aman inklusif ini sendirian. Itu yang pertama, jadi sosialisasi dan edukasi. Kemudian yang kedua, tidak menutup kemungkinan selalu ada korban-korban, Mbak Vera. Ada korban yang sebenarnya kalau di pemerintah kita, di Provinsi Lampung itu sudah punya instrumen yang banyak. Kayak misalnya ada UPTD PPA, ada rumah aman dan sebagainya. Nah, organisasi-organisasi yang ada di dalam Forum Puspa ini menjadi mitra-mitra bagi instrumen-instrumen itu untuk menyalurkan atau untuk menghubungkan supaya korban atau keluarga korban atau sekelompok orang kayak gitu untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas itu, sehingga tidak hanya bisa diakses oleh orang-orang yang dekat, misalnya di Bandar Lampung, tetapi juga di seluruh kota atau kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian yang ketiga, ada beberapa kegiatan yang memang khusus kami lakukan untuk event-event tertentu. Misalnya pada rangkaian hari kekerasan terhadap anti kekerasan terhadap perempuan. Atau kita ambil satu momen penting yang cukup terkenal, Hari Ibu atau hari-hari tertentu, Hari Korban untuk Human Trafficking atau hari apa begitu ya, untuk menandai, mengingatkan kembali sebuah komunitas atau sebuah kelompok masyarakat tentang pentingnya sinergi kerja. Untuk membangun ruang aman inklusif bagi siapapun. Nah, itu sebagian dari yang kami lakukan. Juga ada program-program pemberdayaan yang memang dalam 2 tahun terakhir ini tidak dilakukan sendiri oleh Forum Puspa karena ada beberapa keterbatasan, tetapi lembaga-lembaga yang menjadi anggota Forum Puspa Provinsi Lampung tetap melakukannya di tingkat basis. Misalnya ada pelatihan-pelatihan keterampilan tertentu, membuat produk tertentu yang ada bahannya cukup berlimpah di Lampung untuk meningkatkan kemandirian perempuan sehingga perempuan menjadi lebih percaya diri dan ikut berjuang dalam membangun ruang aman, inklusif, dan akhirnya juga menyebarkannya pada orang lain. Karena kalau sekarang kita melihat kecenderungan orang gitu ya, melihat langsung bukti konkret dan berdampak, itu akan lebih mempengaruhi daripada hanya mengungkapkan dalam kata-kata atau tulisan. Nah, salah satu bidang yang ada dalam Forum Puspa Provinsi Lampung itu adalah bidang media dan publikasi. itu satu bidang kerja yang sebenarnya tidak harus ada, tetapi di dalam periode kepengurusan tiga tahun ini, bidang itu kita buat supaya apa yang dikerjakan oleh Forum Puspa maupun organisasi-organisasi di dalamnya juga tersiar keluar bersama dengan teman-teman di media, entah media online, tertulis, atau apapun. Jadi kami sangat terbuka untuk hal semacam itu, tentu saja bekerja sama dengan Dinas PPPA Provinsi Lampung dan juga kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Lampung.
0: Ya.
1: Seringkali juga kami menggunakan kesempatan-kesempatan yang sekecil apapun dalam perbincangan-perbincangan informal. Gitu.
0: Iya, baik. Yang pastinya ini adalah kolaborasi ya Bu, antara pemerintah ya, seperti Dinas PPA. Iya, betul sekali. Untuk dalam upaya bisa mencegah kekerasan yang juga dilakukan oleh Forum Puspa Lampung. Nah, untuk kedepannya nih Bu, harapan Ibu Yuli terhadap kebijakan pemerintah supaya nantinya bisa terus mendukung terciptanya ruang aman tanpa kekerasan ini seperti apa Ibu harapan kedepannya?
1: Untuk pemerintah Provinsi Lampung sebenarnya sudah memberikan banyak patokan, misalnya perda dan sebagainya gitu ya. Ada juga SK-SK yang diberikan, termasuk misalnya kayak Forum Puspa Provinsi Lampung itu kan SK-nya dari gubernur gitu ya. Itu sudah ada upaya-upaya semacam itu. Tapi memang dalam beberapa tahun terakhir ini yang sangat kurang, dan saya mesti terus terang, itu adalah dukungan dalam hal dana. Dan ini rupanya memang dirasakan oleh semua komponen, karena mau nggak mau ini berpengaruh. Kami di Forum Puspa itu biasa bantingan, ngerti nggak Mbak Fira, bantingan? Jadi memberikan kontribusi dari setiap lembaga ketika mau mengadakan acara, sehingga membuat acara itu nyaris tanpa ada rupiah yang ada di sana.
0: Yeah.
1: Tapi kalau ini didukung lebih kuat gitu oleh pemerintah dengan penyediaan dana, khususnya sebenarnya bukan hanya untuk Forum Puspa ya, Forum Puspa ini kan salah satu komponen saja, tetapi keseluruhan kerja yang ya memang mengarah pada pengaruh utamaan gender. Jadi bukan hanya dalam kerja yang bersama dengan mitra seperti di Forum Puspa ini, tetapi juga hal-hal lain. Karena ngomong soal pengaruh utamaan gender ini harusnya kan masuk di semua dinas, semua masuk di semua bidang kehidupan. Jadi tidak hanya ini menjadi tanggung jawab dari Dinas PPPA Provinsi Lampung, dan itu pun sangat terbatas ketika support dana yang sangat kecil ke dinas ini. Tetapi ini juga bisa menjadi garapan dari semua dinas, semua bidang. Bahkan misalnya saya apresiasi sekali ketika RRI membuat satu segmen acara seperti ini khusus untuk pengaruh utamaan gender, sehingga kita bisa melihat kalau masih banyak loh infrastruktur di Lampung yang tidak ramah perempuan, tidak ramah disabilitas, tidak ramah anak, tidak ramah lansia, misalnya begitu. Satu contoh misalnya kalau kita lihat di kantor-kantor layanan publik gitu, nggak semua orang bisa mengakses dengan mudah. Kalau orang itu punya kebutuhan khusus dalam tubuhnya, kalau saya misalnya beruntung masih bisa lari, masih bisa jalan naik tangga gitu ya, tetapi ada teman-teman yang dia nggak mampu untuk naik tangga karena memang berjalan dengan cara yang istimewa misalnya. Yeah. Nah itu kan masih ada kantor-kantor pemerintah yang layanan umum, layanan publik yang tidak mampu menyediakan ruang aman inklusif itu, bahkan untuk layanan paling normatif atau paling dasar. Nah tentu saja itu yang menjadi harapan utama. Jadi bukan hanya soal support dana mentah begitu saja gitu ya untuk program Forum Puspa, tetapi juga untuk semua bidang atau semua dinas, sehingga perspektif gender ini masuk dalam program kerja yang ada.
0: Iya.
1: sehingga akan lebih cepat kalau ngomong soal pengaruh utamaan gender ini kan ngomong soal bagaimana kesetaraan, soal keadilan itu bisa diwujudkan dengan konkret.
0: Baik.
1: Dan harapan yang berikutnya, ini sebenarnya harapan saya banyak nih, Mbak Vira, tapi
0: iya, dua. Nggak apa-apa Ibu, silakan.
1: Ini mumpung bisa bicara ya.
0: Iya, iya. Betul sekali Ibu.
1: Ini juga menjadi tugas kita semua, lebih-lebih pemerintah gitu ya, untuk mengajak semua masyarakat terlibat dalam kerja-kerja semacam ini. Karena tidak mungkin kerja yang sangat besar, ngomong soal pengaruh utamaan gender, ngomong soal salah satu poinnya, membangun ruang aman inklusif, seperti itu, hanya dikerjakan oleh beberapa gelintir orang. Maka melibatkan banyak pihak di dalamnya, dalam sinergi, itu perlu terus-menerus dibuat. Jadi, di tiap, misalnya yang paling ideal, sering dimunculkan, mestinya di tiap desa atau kelurahan gitu ya, itu ada kelompok yang udah mulai peduli, kemudian disitulah mereka menjadi semacam pusat informasi, juga menjadi tempat untuk mengadu yang paling awal ketika terjadi sesuatu, jadi kekerasan kayak gitu misalnya.
0: Iya.
1: Untuk menyentuh orang atau pihak yang sangat jauh, kayak kalau kayak saya di Forum Puspa Provinsi Lampung itu, kalau kasus itu terjadi di Liwa, di Mesuji, itu kan sangat jauh. Tetapi ketika di daerah, di desa setempat, itu ada komunitas orang yang peduli, ini kan penanganan akan lebih cepat. Edukasi juga bisa tersampaikan dengan cepat. Akses akan lebih cepat.
0: Ya, gitu. Baik, dan sebelum menutup perbincangan kita di siang hari ini, sangat seru sekali ini Bu ya, tapi gak kerasa udah mau habis waktunya. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan kita Ibu, pesan dari Ibu Yuli terhadap masyarakat Lampung, terutama generasi penerus bangsa nih ya, yang mungkin sekarang tuh bisa disebutlah kalangan Gen Z dan juga yang masih remaja, supaya nantinya bisa menciptakan ruang aman inklusif tanpa kekerasan gitu bersama-sama, baik itu di tempat umum atau juga di rumah sekalipun sebagai rumah pertama kita. Nah, silakan Ibu.
1: Ya, kita semua itu sekarang ada di zaman yang saya sebutnya itu seperti hutan belantara gitulah. Kalau dulu kekerasan itu terjadi, kita tahu siapa pelakunya. Orang yang seringkali juga menjadi musuh kita, yang kita kenal. Tapi sekarang justru yang menjadi pelaku dari kekerasan atau yang menjadi korban dari kekerasan itu bisa orang yang paling dekat, yang biasa berinteraksi dengan kita. Di dalam rumah pun bisa terjadi. Dan kemudian lebih berat lagi adalah ketika ini zaman kita menggunakan HP, menggunakan internet, kita ada di dalam kamar sendirian pun kita bisa menjadi korban. Karena HP ini menjadi sarana, bukan hanya sarana yang baik untuk komunikasi, tetapi juga rupanya menjadi sarana bagi banyak kejahatan. Maka ajakan saya bagi semua pihak, khususnya teman-teman muda, ayo coba untuk terlibat bersama dengan kami membangun penghormatan martabat manusia tanpa diskriminasi ini, juga menggunakan cara-cara modern, menggunakan cara-cara yang dikuasai oleh orang muda. Kalau di medsos misalnya lebih banyak ujaran-ujaran kekerasan atau kebencian, itu bisa dilawan dengan membuat konten sebaliknya, dan itu tidak kami kuasai. Di generasi kami yang sudah mulai usur, mulai surut, ini susah untuk melangkah ke sana. Tetapi orang-orang muda sangat mungkin untuk melakukannya dengan cara yang kreatif.
0: Ya, terima kasih
1: teman-teman. Terima kasih banyak boleh terlibat dalam perbincangan siang ini.
0: Iya, terima kasih Ibu Yuli Nugrahani atas juga informasinya, atas waktunya yang juga sudah memberikan informasi kepada kita semua ya, mengenai ruang aman inklusif tanpa kekerasan. Kita juga semua punya harapan ya Ibu, dengan mewujudkan ruang aman inklusi ini juga tentunya bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tapi juga tugas bersama bagi seluruh masyarakat. Ya, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa berbincang langsung di studio kita di RRI Pro 1 ya Ibu.
1: Siap, terima kasih. Selamat siang.
0: Ya, selamat siang dan selamat bertugas kembali. Demikian pendengar wawancara kita dan juga berdialog bersama Ibu Yulin Degrahani selaku narasumber dari Ketua Forum Puspa Lampung yang juga membahas mengenai tema ruang aman, inklusif, tanpa kekerasan. Harapan kita semua adalah bisa saling menjaga dan juga menghormati serta peduli terhadap sesama untuk bisa menciptakan lingkungan yang damai, adil, dan juga aman bagi semua orang.

0: Lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mendengarkan dinamika olahraga.
2: Dinamika olahraga.
4: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali di Maiko Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang hari Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilia Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantar

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan, tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun, mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama, kita sangat kelelahan juga. Dan kita sempat tertinggal 1-0, akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting, kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Tim corajosa, satu tim yang berani, que jogou com a bola o tempo todo, main dengan bola di kaki. Ele deu 19 chutes no gol do Bandung. Dão 19 kali kita tembak. Atrapela em 7 no nosso gol. Dão mereka tujuh Bandung. Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado. Pasti kita tidak puas dengan hasil ini. É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
3: Isso acabou na derrota.
2: Itu jadi kekalahan kita.
3: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, terus kerja keras untuk ke depan ini buat pertandingan yang baik.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Jakarta, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Maulud United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Maulud United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga small final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja.

0: bisa dibantu Bapak.
1: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PPIBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
2: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali dua.

Raden Lumban Toruan menambahkan saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat siang pendengar, ini gak terasa ya, sebentar lagi pukul 12 itu artinya kita sudah mulai memasuki yang namanya waktu istirahat, sholat, dan juga makan. Punya rencana akan makan bareng siapa siang hari ini? Bareng seseorang yang juga spesial walaupun jauh di sana tapi tetap dekat di hati. Wah, tapi agak jauhan sih ini makannya. Nah, tapi kalau bicara soal makanan pendengar, ini kayaknya kita perlu waspada ya. Terutama untuk Anda yang hobi banget makannya tuh di luar ya. Di resto, di kafe, dan lain sebagainya. Karena banyak sekali saat ini tuh lagi happening mengenai mikroplastik yang bisa ditemukan hampir di mana-mana termasuk dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Zat ini tuh berasal dari berbagai sumber ya, mulai dari peralatan dapur, wadah makan sekali pakai, hingga bahan pangan itu sendiri. Jadi beberapa jenis makanan diketahui memiliki risiko lebih tinggi mengandung mikroplastik dibandingkan dengan yang lain. Dokter spesialis pengobatan keluarga bersertifikat osteopatik Joseph McCrolla ini juga menjelaskan bahwa hingga kini belum ada batas resmi yang menetapkan tingkat konsumsi mikroplastik yang dikatakan aman atau juga berbahaya. Jadi mikroplastik ini bisa masuk ke dalam makanan melalui berbagai jalur, mulai dari proses penanaman, pengolahan, hingga juga dengan penyimpanan. McCrolla menjelaskan penggunaan mulsa plastik dan juga pelapis benih dalam pertanian serta irigasi dengan air yang terkontaminasi bisa menjadi sumber masuknya mikroplastik ke bahan pangan. Selain itu pendengar, mikroplastik juga berasal dari kemasan, peralatan makan atau wadah penyimpanan yang digunakan sehari-hari. Jadi zat ini juga berpotensi untuk mengganggu sistem hormonal karena bahan kimia dalam plastik juga bisa mempengaruhi sistem endokrin gitu ya. Jadi memang zat ini juga sangat berbahaya karena mikroplastik juga bisa menyerap racun lingkungan yang juga bisa membawanya masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi sekarang perlu waspada, hati-hati ya, karena paparan mikroplastik dalam pencegahan langkah terbaik adalah untuk melindungi kesehatan, yaitu karena diinfokan saat ini belum ada batas aman konsumsi mikroplastik yang juga ditetapkan secara resmi, tapi juga kita tidak sepenuhnya menghindarinya karena mikroplastik terdapat di mana-mana, bahkan sampai tak kasat mata pun ini juga ada. Kalau berasal dari pakan ternak atau lingkungan tempat hewan yang juga dibesarkan seperti protein abadi dan juga kontaminasi yang terjadi melalui tanah atau irigasi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: untuk berbohong.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar, tahukah Anda saat ini pemerintah telah menetapkan tarif PLN yang berlaku untuk seluruh golongan pelanggan, baik prabayar maupun pasca bayar. Jadi melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, telah menetapkan listrik tarif yang juga berlaku pada tanggal 11 hingga 17 Mei 2026. PLT Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian SDM Tri Winarno mengatakan kalau tarif listrik triwulan 2, yaitu berlaku mulai April hingga Juni, tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Karena perlu diketahui ya, pelanggan prabayar ini memiliki besaran tarif yang sama dengan pelanggan pasca bayar. Jadi memang untuk membeli token listrik yang kemudian dimasukkan ke meteran untuk mendapatkan daya listrik. Selain itu, pelanggan pasca bayar juga cukup membayar tagihan listrik setelah pemakaian dalam periode tertentu. Tapi masyarakat juga nggak perlu cemas ya, karena pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode 2 tahun 2026 secara tetap ini. Dan juga mengacu pada ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

Anda, sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami

0: belajar dan harapan baru bagi mereka. Mari kita dukung budaya membaca dan berbagi pengetahuan, karena dari satu buku bisa lahir seribu harapan untuk masa depan generasi bangsa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direk kami nih.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Pakai mana?
3: Susah di belakang. Cepetan sih, pinjem handphone.
4: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
4: udah mobil, lagi, kan?
5: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
6: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

dendam saat memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar, tentunya kalau bicara soal jaga kesehatan itu memang nggak hanya soal olahraga ya, atau juga menghindari makanan berlemak. Tapi juga asupan vitamin yang juga cukup ini sangat penting dalam melindungi jantung dan juga dari berbagai penyakit berbahaya. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau juga WHO menyebutkan penyakit kardiovaskular menjadi penyebab kematian terbesar di dunia, lebih dari 17 juta kasus setiap tahunnya. Jadi salah satu faktor risiko yang diabaikan adalah pola makan yang juga buruk, termasuk kurangnya vitamin yang juga penting bagi kesehatan jantung. Nah, vitamin ini memang berperan ya untuk bisa membantu mengurangi peradangan, menjaga tekanan darah tetap stabil, serta juga mencegah penumpukan zat berbahaya di seluruh pembuluh darah. Jadi nutrisi ini juga bisa mendukung fungsi pembuluh darah sehingga sistem kardiovaskular bisa bekerja secara optimal. Dikenal sebagai vitamin sinar matahari, vitamin D ini memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan jantung. Penelitian yang juga diterbitkan dalam Current Treatment Option in Cardiovascular Medicine menemukan bahwa kadar vitamin D yang rendah bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Jadi vitamin ini bisa membantu mengatur tekanan darah dan juga meningkatkan fungsi sistem kardiovaskular dari paparan sinar matahari juga. Dan juga vitamin D ini bisa diperoleh dari ikan berlemak, daging merah, serta makanan yang juga difortifikasi.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
5: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
6: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: adakah di antara Anda yang sedang memakai behel gigi? Ternyata penggunaan behel itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Sekitar tahun 300 hingga 400 sebelum Masehi, bangsa kuno seperti Yunani dan Romawi sudah mencoba merapikan gigi menggunakan kawat sederhana. Bahkan, dalam penemuan arkeologi, ditemukan mumi Mesir kuno yang giginya diikat dengan kawat logam, dan ini jadi bukti bahwa manusia zaman dulu juga peduli dengan kerapihan gigi. Masuk ke abad 18, seorang dokter asal Perancis bernama Pierre Fauchard mengembangkan alat bernama Bondau yang dianggap sebagai cikal bakal behel modern. Dari situlah teknologi behel terus berkembang hingga jadi seperti kita kenal sekarang, lebih nyaman dan juga lebih efektif. Jadi pakai behel bukan sekedar tren, tapi bagian dari sejarah panjang dunia kesehatan gigi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Bila ada seseorang yang mungkin tidak dikenal, entah itu dari mana, di luar daerah maupun dalam daerah, yang mengiming-imingkan sesuatu, kita perlu waspada.
2: Nilai penjualan dengan UMKM khusus atau depression selama 3 hari mencapai transaksi dengan nilai 200 juta rupiah.
0: Selamat siang pendengar, berita dari Lampung Siang edisi Senin 11 Mei 2026 dengan topik berita. Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung menyiapkan implementasi pos bantuan hukum atau pos bankum bagi masyarakat. Layanan itu juga direncanakan hadir di Mall Pelayanan Publik Kota Bandar Lampung. Topik tersebut akan merangkai berita dari Lampung Siang hari ini. Di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi, selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Lampung Syariah Economic Festival atau juga LASEF 2026 sukses diselenggarakan pada tanggal 8 hingga 10 Mei 2026 di Lampung City Mall. Hingga hari terakhir pelaksanaan, ajang ekonomi syariah terbesar di Provinsi Lampung itu berhasil menarik sekitar ribuan pengunjung serta mencatat penjualan mencapai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya.
2: Acara ini selain beberapa capaian yang tadi sudah kita saksikan bersama,
3: Lampung Syariah Economic Festival LASEF 2026 sukses diselenggarakan oleh Bank Indonesia Perwakilan Lampung. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epianto menyampaikan penyelenggaraan LASEF 2026 merupakan bagian dari komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, melalui sinergi bersama pemerintah daerah, perbankan, lembaga keuangan syariah, akademisi, pondok pesantren, dan pelaku usaha, ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi penggerak utama penguatan sektor real dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Lampung. Dijelaskan Bimo, hingga hari terakhir pelaksanaan ajang ekonomi syariah terbesar di Provinsi Lampung tersebut berhasil menarik sekitar 7.000 pengunjung serta mencatatkan penjualan mencapai ratusan juta rupiah. Tidak hanya menjadi pusat promosi produk halal dan UMKM, LASEF 2026 juga berhasil menjembatani kebutuhan pembiayaan para pelaku usaha melalui komitmen business matching senilai 230 miliar rupiah untuk tahun 2026 yang berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung dan Mitra Perbankan Syariah.
2: Selama 3 hari acara ini, selain beberapa capaian yang tadi sudah kita saksikan bersama, dapat kami sampaikan bahwa nilai penjualan dengan UMKM khusus atau depression selama 3 hari mencapai transaksi dengan nilai 200 juta rupiah. Sampai dengan sore hari tadi, jumlah transaksinya mencapai nilai sebesar 150 juta rupiah.
3: Selama 3 hari penyelenggaraan, LASEF 2026 menghadirkan berbagai program strategis yang menyentuh langsung masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, penguatan halal lifestyle,

0: literasi ekonomi syariah, talkshow edukatif hingga kompetisi kreatif ekonomi syariah. Kegiatan tersebut diwujudkan melalui kolaborasi bersama lebih dari 40 pelaku usaha yang menghadirkan beragam produk unggulan mulai dari kuliner, olahan pangan dan minuman, kopi khas Lampung hingga produk wastra daerah. Agung Gazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengaran pemerintah Kota Bandar Lampung bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung menyiapkan implementasi pos bantuan hukum atau pos bankum bagi masyarakat. Layanan itu direncanakan hadir di Mall Pelayanan Publik Kota Bandar Lampung. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
2: Kita juga ada pendampingan hukum untuk warga masyarakat, KDRT, anak-anak terlantar, kita ada Pak Agra.
1: Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung terkait pelaksanaan pos bantuan hukum yang saat ini disebut telah siap secara administrasi dan tinggal memasuki tahap implementasi. Pos bankum nantinya akan memberikan layanan konsultasi hukum, informasi hukum, bantuan advokasi, hingga mediasi atau perdamaian di luar pengadilan. Layanan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh akses hukum yang lebih mudah dan terjangkau. Selain itu, pemerintah Kota Bandar Lampung juga telah memiliki program pendampingan hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, hingga anak-anak terlantar. Pos bantuan hukum direncanakan ditempatkan di lantai 3 Mall Pelayanan Publik agar lebih mudah dijangkau masyarakat sekaligus mempermudah sosialisasi layanan hukum kepada warga. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan pemerintah kota siap berkolaborasi dalam memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat.
3: Ingin Bu Wali, bilang katanya Mall Pelayanan Publik.
2: Oh ya, di situ. Lantai 3. Untuk masalah bantuan hukum kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. 2019 sudah ada kita, Pak. Dan kita juga ada pendampingan hukum untuk warga masyarakat, KDRT, anak-anak terlantar. Kita ada, Pak, gratis semua untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan kita juga bisa berkolaborasi yang baik. Nanti ya, tolong dikumpulin nanti. Supaya nanti Bapak Kakanwil datang. Sekalian kita sosialisasi masalah hukum yang sudah ada di Bandar Lampung berdampingan dengan Menkom. Kita juga ada pendampingan hukum untuk warga masyarakat, KDRT, anak-anak terlantar. Kita ada, Pak, gratis semua untuk masyarakat Kota Bandar Lampung.
1: Eva Duyana menjelaskan pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyiapkan layanan pendampingan hukum gratis bagi masyarakat, termasuk untuk korban KDRT dan anak terlantar, serta mendukung penguatan pos bantuan hukum di Kota Bandar Lampung. Sementara itu, pihak Kementerian Hukum Provinsi Lampung berharap pos bankum dapat menjadi sarana penyelesaian persoalan hukum masyarakat tanpa harus selalu melalui proses pengadilan. Melalui layanan tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum, akses konsultasi, dan penyelesaian masalah secara lebih cepat dan mudah. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, dari awal tahun 2026 hingga saat ini, belum ditemukan kasus human trafficking di Waikanan. Berikut laporan Romadona.
4: Tapi dihimbau kepada masyarakat bila ada seseorang yang mungkin tidak dikenal.
5: Belum pernah ditemukannya kasus perdagangan manusia atau human trafficking di Kabupaten Waikanan. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ardiansah, Kepala Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP2KB Kabupaten Waikanan kepada RRI. Dirinya menjelaskan bahwa untuk menghindari kasus tersebut, pihaknya sejauh ini selalu berkoordinasi dengan pihak terkait, memberikan pengetahuan, wawasan dan himbauan kepada masyarakat agar dapat tetap waspada. Di dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, menurutnya ada beberapa hal yang perlu dilakukan, mulai dari penguatan kebijakan dan regulasi, penanganan rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi, peningkatan pemahaman individu tentang TPPO, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pengembangan sistem data terpadu, sampai dengan pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan.
4: Alhamdulillah, Waikanan tidak ada untuk sementara ini, Pak. Alhamdulillah aman. Tapi dihimbau kepada masyarakat bila ada seseorang yang mungkin tidak dikenal, entah itu dari mana, di luar daerah maupun dalam daerah, yang mengiming-imingkan sesuatu, kita perlu waspada. Kita selalu berkoordinasi, diharapkan keluarga yang didatangi ataupun yang lainnya itu diharapkan berkoordinasi terlebih dahulu kepada aparat setempat seperti pamong-pamong desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, baik maupun kepala kampung, sehingga dengan adanya koordinasi itu terhindar dari tindak pidana perdagangan orang. Mungkin itu statement-statement yang mungkin kita perlu sampaikan kepada masyarakat.
5: Lebih lanjut dirinya menjelaskan, regulasi tersebut telah dikeluarkan diantaranya melalui Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024. Romadona, RRI Waikanan, melaporkan.
1: Peternak Waikanan dihimbau untuk menjaga stamina sapi melalui pemberian ramuan tradisional seperti langkah mandiri pencegahan virus PMK. Penggunaan bahan alami seperti kunyit, jahe, dan kuning telur dinilai efektif meningkatkan daya tahan tubuh hewan ternak dari penularan penyakit. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
6: Peternak memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK di lingkungan ternaknya. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui perawatan sederhana dan rutin. Dokter Hewan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan atau TPHP Waikanan, Kisti Ayundarati kepada RRI mengatakan perhatian peternak sangat menentukan kondisi kesehatan sapi. Langkah kecil di kandang dapat berdampak besar pada pencegahan penularan. Dirinya menekankan pentingnya menjaga stamina sapi sejak dini. Salah satu cara dianjurkan adalah pemberian ramuan tradisional atau jamu-jamuan. Ramuan ini membantu meredam demam tinggi dan memulihkan kondisi sapi yang lemas. Ia menyarankan jamu berisi air gula merah hangat, temulawak, kunyit, jahe, dan kunding telur. Bahan tersebut mudah diperoleh peternak di lingkungan sekitar.
7: Untuk jamu-jamunya itu kan biasanya untuk meredam demam tinggi ya. Kadang kan sapi itu udah lemes tuh. Jadi biasanya kita kasih jamu-jamuan itu isinya air gula merah, hangat-hangat kuku, campur sama parutan temulawak, kunyit, jahe, sama kuning telur. Kuning telur kalau yang bagus tuh kuning telur ayam kampung atau kuning telur bebek tuh. Jadi di satu gelas itu kan satu kuning telur satu sapi ya. Karena kan gede badannya. Jangan dibagi-bagi, jangan sayang lah kalau itu. Jadi diminumin terus. Kalau untuk pencegahan bisa sehari sekali. Tapi kalau untuk pengobatan itu kalau memang udah kena nih, itu pagi sore diminumin.
6: Lebih lanjut, ia menjelaskan satu kuning telur diberikan untuk satu ekor sapi dalam satu gelas ramuan. Kuning telur ayam kampung atau bebek dinilai lebih baik untuk campuran. Ramuan kemudian diminumkan langsung kepada sapi secara rutin. Untuk pencegahan, jamu cukup diberikan satu kali dalam sehari kepada ternak sehat. Namun, pada sapi yang sudah terpapar PMK, pemberian dilakukan pagi dan sore. Perawatan ini membantu menjaga daya tahan tubuh sapi selama masa sakit. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Waikanan, Ade Cahyadi menegaskan bahwa penerapan sistem pelayanan digital menjadi senjata utama dalam memberantas pungli. Berikut laporan Teddy Haryanto selengkapnya.
8: Iya, dengan digital sebenarnya kan kita nggak tuan langsung bertemu langsung dengan yang bersangkutan.
9: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Waikanan terus memperkuat sistem pelayanan berbasis digital. Langkah ini diklaim bukan sekedar mengikuti tren teknologi, melainkan menjadi strategi ampuh dalam memutus mata rantai pungutan liar atau pungli di lingkungan birokrasi. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Waikanan, Ade Cahyadi kepada RRI menegaskan bahwa transformasi digital membawa dampak signifikan terhadap transparansi pelayanan publik. Menurutnya, sistem daring atau online secara otomatis membatasi ruang gerak oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Dikatakan Ade, dengan adanya pelayanan secara digital, interaksi fisik antara petugas dan masyarakat berkurang drastis. Hal ini sangat efektif untuk menekan potensi pungli. Lebih lanjut, Ade menjelaskan bahwa titik rawan pungli biasanya terjadi saat ada pertemuan langsung yang memungkinkan terjadinya negosiasi antara pemohon dan petugas. Beberapa poin utama manfaat digitalisasi ini meliputi minim kontak fisik atau menghilangkan peluang transaksi informal di bawah tangan. Kemudian transparansi prosedur, masyarakat dapat memantau proses pengajuan dokumen secara mandiri melalui sistem. Dan efisiensi waktu, warga tidak perlu mengantri panjang di kantor dinas sehingga mengurangi kejenuhan yang sering dimanfaatkan oknum untuk menawarkan atau jalur cepat. Karena tidak bertemu langsung, maka tidak ada ruang untuk negosiasi antara pemberi dan penerima layanan. Semua berjalan sesuai sistem dan aturan yang berlaku.
8: Iya, dengan digital kan kita nggak tuan langsung bertemu langsung dengan yang bersangkutan, dengan orang. Jadi pelayanan itu dia melalui cara digital, cara online, dia apa namanya, KTP, nanti apa namanya, namanya produk-produk kependudukan juga itu nanti dia kan secara digital, nggak pakai ini lagi, nggak pakai kertas, kemudian dia udah langsung secara online.
3: Artinya dengan adanya digitalisasi ini dampaknya sangat mengurangi pungli.
8: Iya, paling tidak ya menghindarkan atau mengurangi peluang atau pungli karena dia tidak bertemu dengan
9: Pihak Disdukcapil berharap masyarakat semakin terbiasa menggunakan kanal digital guna mewujudkan tata kelola administrasi kependudukan yang bersih, cepat, dan gratis di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Lintas Lampung Olahraga.
1: Pendengar, Madura United datang ke Bandar Lampung dengan kewaspadaan tinggi menghadapi kebangkitan Bayangkara Presisi Lampung FC. Pelatih Rahmat Basuki menilai tuan rumah akan tampil agresif demi memutus hasil buruk yang dialami dalam 3 laga terakhir. Berikut laporan M. Priyambudi.
11: Bayangkara Presisi Lampung FC siap menghadapi Madura United pada pertandingan yang digelar Senin malam 11 Mei 2026 di Stadion Sumpah Pemuda PKR WH5 Bandar Lampung. Pelatih Bayangkara Paul Muster mengatakan timnya telah melakukan persiapan dengan baik dan kini fokus penuh untuk meraih kemenangan di kandang. Munster menyebut timnya telah melupakan hasil pertandingan sebelumnya dan siap memberikan reaksi positif untuk menghadapi Madura United.
12: Home game, so yeah, we had some good preparation, so now we focus for this game yang
13: persiapan set pemain sudah bagus
12: untuk malam atau mungkin
13: tinggal apa yang kita lakukan dari latihan-latihan sebelumnya kita praktekkan di pertandingan besok.
12: Big reaction for besok malam. We know Madura is in good momentum also, but we need to focus on us.
11: Sementara itu pemain Bayangkara Wahyu Soboseto memastikan kondisi pemain dalam keadaan siap dan optimis mampu tampil maksimal. Di kubu lawan, pelatih Madura United Rahmat Basuki mengaku mewaspadai motivasi tinggi Bayangkara yang ingin bangkit dari tren negatif. Meski demikian, Madura United tetap optimis mampu membawa peluang poin dari Bandar Lampung. Pertandingan Bayangkara Presisi Lampung FC melawan Madura United dijadwalkan berlangsung pada Senin malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus berudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pendengar, tahukah Anda, salah satu kopi termahal di dunia ternyata berasal dari Indonesia. Kopi itu dikenal dengan nama kopi luwak. Keunikannya bukan hanya pada rasa, tetapi juga pada proses alaminya yang tidak biasa. Kopi luwak berawal dari kebiasaan seekor hewan bernama luwak atau musang kelapa yang gemar memakan buah kopi yang sudah matang sempurna. Namun luwak hanya mencerna daging buahnya saja. Biji kopi yang keras tidak tercerna dan keluar bersama kotorannya. Dari sinilah proses unik dimulai. Biji kopi tersebut kemudian dikumpulkan, dibersihkan, dan diolah secara khusus. Menariknya, enzim alami dalam sistem pencernaan luwak menyebabkan fermentasi yang mengurangi rasa pahit dan juga menghasilkan aroma yang lebih lembut serta khas. Inilah yang membuat kopi luwak memiliki cita rasa berbeda dibandingkan kopi lainnya. Pendengar, sejarah kopi luwak sendiri bermula pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Saat itu, para petani pribumi dilarang menikmati kopi dari perkebunan. Mereka kemudian memanfaatkan biji kopi yang ditemukan dari sisa makanan luwak. Tanpa disangka, kopi tersebut justru memiliki rasa yang istimewa. Dari kebiasaan sederhana itulah, kopi luwak kini dikenal hingga ke mancanegara sebagai salah satu kopi yang paling unik di dunia.
1: Ibu Fatmawati, dalam kondisi fisik yang kurang fit dan kehamilan tua, menjahit sendiri bendera pusaka menggunakan mesin jahit tangan. Tanpa bantuan mesin listrik dengan tetesan keringat dan harapan besar. Kain itu bukan sekedar tekstil, tapi simbol kedaulatan yang dikibarkan pertama kali di Pegangsaan Timur 56. Di balik kemerdekaan yang kita nikmati, ada pengabdian tulus yang menjahit harapan bangsa.

Pendengar dari Mulia Gary Ganita Sama yang juga sudah mengantarkan kita di pukul 13 lebihnya 54 menit waktu Indonesia Barat, 34 ya maksudnya ya. Selamat siang untuk Anda yang tengah beraktivitas di tengah cuaca Kota Bandar Lampung yang juga lagi redup lagi nih. Kalau tadi panas, sekarang juga sudah redup, tapi mudah-mudahan tetap bersahabat ya cuacanya ya. Yang juga untuk Anda yang lagi beraktivitas di luaran sana, tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin dan juga suplemen untuk tambahan energi ya, supaya tetap bisa survive gitu menghadapi dunia ini ya. Baik pendengar, kami akan mengajak Anda kembali di line telepon 0721-269720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-7207-909 untuk Anda juga yang bergabung di 100% Indonesia bersama saya Novita Fira ya. Oke, sebelum nanti akan dibacakan WhatsAppnya, kita akan dengarkan dulu 1000 pelukan dari Mulia Raisya Ramadhani spesial untuk Anda.

0: Pendengar, hutan bukan hanya kumpulan pohon, tetapi juga sumber kehidupan bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Saat hutan rusak akibat penebangan liar, kebakaran, atau alih fungsi lahan, keseimbangan alam pun ikut terganggu. Dan disinilah reboisasi menjadi langkah penting. Reboisasi adalah upaya penanaman kembali di lahan yang gundul agar fungsi hutan bisa menjadi pulih kembali. Lebih dari itu pendengar, reboisasi juga membantu menjaga keanekaragaman hayati, hewan, dan juga tumbuhan yang kehilangan habitat bisa kembali memiliki tempat hidup. Menanam satu pohon mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat besar bagi masa depan bumi. Karena menjaga hutan hari ini berarti menjaga kehidupan esok hari. Mari mulai dari langkah sederhana, ikut serta dalam gerakan menanam dan juga merawat pohon di sekitar kita.
1: Tiga titik, tiga garis, tiga titik. Kode yang menyelamatkan ribuan nyawa di lautan luas. SOS.
2: Banyak yang mengira SOS adalah singkatan dari Save Our Souls. Namun faktanya, kode ini dipilih karena pola Morse-nya yang sangat mudah dikenali dan sulit disalahpahami dalam kondisi darurat.
1: Pertama kali digunakan secara luas oleh kapal Titanic pada tahun 1912. Sinyal ini mengubah cara dunia berkomunikasi dalam bahaya.
2: Sejarah mengajarkan kita bahwa hal sederhana seperti sebuah sinyal ternyata bisa menjadi pembeda antara hidup dan mati.

0: manis, asin, pahit, asam, dan pedas. Eh tunggu dulu, tahu nggak kalau secara teknis pedas itu bukan rasa? Lidah kita nggak punya reseptor khusus buat rasa pedas. Sensasi terbakar yang kamu rasain pas makan seblak level dewa itu sebenarnya adalah sinyal sakit. Zat capsaicin dalam cabai merangsang saraf penerima panas di lidah. Jadi otak kamu ngiranya mulut kamu beneran lagi kebakaran. Makanya, jangan minum air putih kalau kepedesan. Itu malah nyebarin si capsaicin. Mending cari susu atau yogurt yang punya protein kasein buat jinakin pedesnya.
1: Pernah tidak Anda bertanya-tanya kenapa suara setiap manusia bisa berbeda satu sama lain? Padahal sama-sama manusia. Faktanya, perbedaan suara ini dipengaruhi oleh bentuk pita suara, rongga mulut, dan saluran pernafasan. Menurut National Institute of Deafness and Other Communication Disorders atau NIDCD, panjang dan ketebalan pita suara menentukan tinggi rendahnya suara seseorang. Selain itu, ukuran rongga dada, rongga mulut, dan hidung juga berperan sebagai ruang resonansi yang membuat warna suara tiap orang jadi unik. Itulah sebabnya suara kita terdengar berbeda meski mengucapkan kata yang sama. Tidak hanya faktor fisik, kebiasaan berbicara, aksen, dan lingkungan juga mempengaruhi karakter suara. Hal ini dijelaskan oleh American Speech Language Hearing Association. Jadi, cintailah suara Anda karena suara Anda itu unik dan tidak ada duanya.

Kebijakan pengoperasionalan dari SPBU ini yang juga selama 24 jam ternyata dinilai menjadi solusi cepat ya untuk mengurangi antrian panjang BBM yang juga terjadi. Dan itu juga mendapatkan dukungan penuh dari beberapa pihak seperti anggota Komisi 2 DPRD dan juga keputusan pemerintah bersama Pertamina yang juga membuka layanan SPBU non-stop merupakan upaya tepat di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak. Jadi disebutkan juga kondisi antrean kendaraan di hampir seluruh SPBU yang juga membutuhkan penanganan cepat dan tidak biasa, maka penambahan jam operasional hingga 24 jam dianggap sebagai langkah yang realistis untuk mempercepat pelayanan. Tapi hal ini juga memang harus dilihat dari kondisi dan juga dari porsi sekitar lingkungannya ya. Tapi meski begitu, pendengar mengingatkan agar kebijakan itu juga dibarengi dengan jaminan stok BBM yang juga cukup karena operasional SPBU selama 24 jam tidak akan efektif jika pasokan bahan bakar masih juga terbatas ya. Baik, mudah-mudahan kita semua nih yang ada di Provinsi Lampung ketika bicara soal bahan bakar juga tercukupi ya dan juga tetap stabil sehingga tidak ada antrean yang juga berarti seperti di kota-kota besar lainnya yang ada di seluruh Indonesia.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti di...

0: benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja. Coba Gih cek lagi.
1: Aduh, gimana ya Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
0: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Pendengar, tahukah Anda tentang sejarah batik? Ternyata batik bukan sekedar kain bermotif, tetapi warisan budaya Indonesia yang syarat akan makna. Teknik pembuatan batik sudah ada sejak 5.000 tahun sebelum Masehi, namun berkembang pesat di Jawa sejak abad ke-7 Masehi, dipelajari dari Ponorogo atau Wengker. Awalnya batik adalah seni eksklusif untuk keluarga kerajaan Mataram, Majapahit, Demak, Solo, dan Yogyakarta. Motif-motif khusus seperti parang dan lereng dikhususkan bagi keluarga raja, menggunakan pewarna alami dari tanaman dan lumpur. Pada abad ke-19, pedagang Belanda mulai membawa batik keluar dari Nusantara, membuatnya dikenal di Eropa. Sehingga pada tahun 1890-an, seniman di Amsterdam mengadaptasi batik untuk dekorasi dan mode populer di Belanda, Jerman, Perancis, Polandia, dan Inggris pada awal abad ke-20. Dan pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang pada akhirnya tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas. Pernahkah Anda membayangkan dari mana datangnya kecerdasan seorang anak? Kecerdasan anak tidak hanya datang dari buku, tapi dari piring yang mereka santap setiap hari. Dapur makan bergizi gratis bukan sekedar tempat memasak, melainkan jantung dari sebuah gerakan kesehatan nasional. Di sini, setiap butir nasi dan potongan sayur dipilih dengan ketat dari petani lokal. Mengedepankan standar higienitas tinggi, diolah oleh tenaga terampil dengan pengawasan ahli gizi, memastikan setiap porsi mengandung keseimbangan karbohidrat, protein, dan vitamin yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh maksimal. Karena perut yang kenyang dengan nutrisi yang benar adalah kunci bagi konsentrasi, semangat belajar, dan senyum yang ceria. Ini adalah investasi kita untuk Indonesia emas. Dapur makan bergizi gratis, sehatkan anak bangsa, kuatkan masa depan.

Selamat siang buat Esi yang juga udah ikutan bergabung di 100% Indonesia ya. Apa kabar? Halo Esi, mau request lagunya Sediaku Sebelum Hujan. Nanti kali kita puterin ya lagu Gitavia. Dan juga selamat siang menjelang sore untuk Anda ini, ada Denny yang juga ada di Pesawaran. Halo, apa kabar di Pesawaran? Apakah sudah hujan di sana? Ataukah mendung? Apakah sudah reda hujannya? Karena kalau di Bandar Lampung nih baru aja reda hujannya ya. Tadi sih sempat deras juga. Request dong Kak Fira lagunya Dewa yang satu, puterin ya. Terima kasih. Makasih juga buat Denny yang ada di Pesawaran. Nanti akan kita putarkan. Terus juga selamat siang untuk Anda semua pendengar yang juga udah request di line telepon 0721-269720. Hilang lagi, nanti dicoba lagi. Untuk Anda juga ingin bergabung dan di WhatsApp-nya nanti akan kita bacakan ya. Oke, kita akan dengarkan dulu lagu dari miliknya It Gitov, pendengar Sediaku Sebelum Hujan, spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909, chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya. Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan seribet itu.

0: makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Bangun gak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makanya itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Dengar, tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRIW Kanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRIW Kanan. RRI.
2: Assalamualaikum, selamat sore bergar. Untuk ada di hari ini, yaitu di Waikan Usera ini, untuk di-sharing hari Senin 11 Mei 2026. Dan sesaat lagi kita akan segera bergabung ke program 4 Air Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Tim kepolisian juga menyebar di sepanjang titik rawan untuk meminimalisir potensi terjadinya tindak kejahatan jalanan. Langkah pencegahan dini dilakukan guna menekan angka kriminalitas, khususnya kejahatan C3, yakni pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Informasi selanjutnya, Polres Mesuji menggelar pertemuan mitigasi bersama perangkat desa, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat lainnya untuk membahas pembakaran pondok pesantren Nurul Jadid di Desa Tanjung Mas Jaya, dan langkah tersebut juga dilakukan untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Dan di informasi yang lainnya, Mina Muwaki, kali ini Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan atau IMIPAS bersama Polda Lampung memperkuat kolaborasi dalam memberantas praktek love scamming yang dikendalikan dari dalam rutan. Langkah ini merupakan respon tegas terhadap terungkapnya kasus penipuan asmara di rutan kelas 2B Kota Bumi yang telah merugikan masyarakat hingga 1,4 miliar rupiah. Investigasi bersama ini difokuskan pada pembersihan perangkat komunikasi ilegal yang digunakan warga binaan untuk menjalankan aksi kriminal berbasis media sosial. Pengungkapan kasus tersebut juga memicu dilakukannya pemeriksaan menyeluruh terhadap kepemilikan ponsel di dalam lingkungan pemasyarakatan guna memutus rantai pemerasan. Pemerintah berkomitmen menjalankan program sterilisasi ponsel, pungutan liar, dan narkoba secara konsisten di seluruh lembaga pemasyarakatan. Demikian Mina Muwaki Waktu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkungan

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI.

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada. Untuk Anda yang saat ini juga mungkin lagi menikmati suasana santainya setelah satu hari ini full dengan aktivitasnya ya, Minum Wangi ya. Dan tentunya buat Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, yang juga mungkin setelah satu hari ini sibuk dengan aktivitasnya ya, terus juga ngerasa kok kayaknya kepala pusing gitu ya. Terus juga mungkin kalau kita ngomongin soal sakit kepala ya, Minum Wangi ya, ini jadi keluhan yang cukup sering banget dialami oleh banyak orang. Meskipun sering dianggap keluhan ringan, gak semua sakit kepala karena penyebab yang sama. Karena salah satu yang sering disalahartikan sebagai sakit kepala biasa adalah sinusitis ya, terutama karena gejalanya ini melibatkan area wajah dan juga kepala. Nah, Dr. Nesia Nurina Putri dari Mayapada Hospital Surabaya menyampaikan gak sedikit yang mengalami sakit kepala berulang tanpa menyadari penyebab dan berasalnya dari mana sih sebenarnya ya, apakah dari peradangan rongga sinus. Jadi akibatnya penanganan tuh seringkali tidak tepat karena hanya meredakan gejala, bukan mengatasi sumber masalahnya. Dan juga Minum Wangi, secara umum sakit kepala akibat sinusitis itu ditandai dengan rasa tekanan ataupun nyeri di area wajah, terutama di dahi, pipi, ataupun sekitar mata. Nah, keluhan ini sering dianggap kerasa lebih berat ya, kalau misalnya kita tuh lagi nundukin kepala ataupun saat bangun di pagi hari itu kayaknya rasanya sakit banget kepala ya. Jadi sensasinya ini berbeda ya dengan migrain yang cenderung berdenyut dan dapat disertai mual dan sensitivitas ada paparan cahaya terang dan juga suara. Sementara tension headache atau sakit kepala tipe tegang itu biasanya kayak seperti di terikat ya di kepala tanpa disertai gejala pada hidung. Dan sinusitis juga enggak hanya menimbulkan nyeri di wajah sebenarnya Minum Wangi, tapi juga bisa menjalar nih ke telinga dan tentunya ini bisa mengganggu keseimbangan karena berkaitan dengan struktur THT. Nah, kondisi ini bisa menimbulkan pusing ataupun rasa enggak stabil. Pemicunya sebenarnya beragam ya, mulai dari alergi, terus juga infeksi saluran pernafasan, atau juga Minum Wangi kelainan struktur hidung hingga paparan polusi udara. Dan karena sumber masalahnya adalah peradangan, keluhan itu seringkali tidak membaik hanya dengan berobat-berobat biasa ya Minum Wangi ya. Dan juga mungkin buat Minum Wangi yang selama ini stok ya obat pereda nyeri biasa itu sebenarnya bukan solusi sepertinya ya. Dan melihat gejala yang sering juga menyerupai sakit kepala biasa, sinusitis ini Minum Wangi tidak terdeteksi sejak awal. Oleh karena itu juga Minum Wangi diperlukan evaluasi medis untuk memastikan penyebabnya secara tepat. Jadi untuk Anda yang mungkin sering banget ngerasain sakit kepala berulang gitu ya, gak ada salahnya juga untuk bisa mengecek nih Minum Wangi apakah salah satu ataupun penyebab utama dari Minum Wangi sering sakit kepala adalah sinusitis ya, ataupun yang lainnya juga diperlukan pengecekan lebih lanjut ya. Jadi gak ada salahnya untuk bisa periksa ke dokter ya Minum Wangi untuk memastikan kesehatan Minum Wangi seunyi ini ya. Nah, sore hari ini Minum Wangi, sebelum nanti kami hadirkan lagu-lagu islami ke ruang dengar Minum Wangi, dan juga nanti kami akan bergabung bersama programan 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti di pengajian ayat suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Sore hari ini masih dengan lagu dari, kali ini kami ajak Anda untuk dengerin ya, ada lagu dari Nining Meida dengan Kalangkang.

0: 26 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Mina Muari, tari piring 12 merupakan tari tradisional masyarakat Lampung Sebatin yang berasal dari Pulau Benawang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tari piring 12 menceritakan tentang penyambutan sang ratu terhadap Ulu Balang yang baru pulang dari medan perang. Sang ratu memberikan apresiasi yang tinggi dan suguhan berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Dinamakan tari piring 12 karena paksi

Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada. Kali ini kembali kami cukupkan lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia, karena sesaat lagi kami akan hadir dengan rangkaian nada islami sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: nakikihikan no yo. Padahal kan ki omok ni gugunan omok ni anak ko. Kita nga sa iya no kano kano kaya mak melanggak langgak. Hadu pa kayang muni. Kenapi no yo?
1: Sisi, apa gawi mo lah? Kibal mak jelas waka mo na si.
0: Udi no med. Ngak ngayak anak ni tangga kam datas no. Lihat no. Kayang riki. Kan sarus kan yun kan adu langgak lah gugunan anakku. Acak ya katek-katek ayai lo yo. Udah api yo med yo.
1: Allah susi, mak bosan-bosan nih kuna. Catatan dosamu di malaikat kadu lamun sih. Ngaman pak ya bak ngokona ya Allah.
0: Wah, kanya kesedak nanya kan no sih. Uli api ngebahani mula ayang kan no. Cuma langgak-langgak. Padahal omok nih kan kadu lumayan lah kadu tuha.
1: Halo enak sih segelah nih stunting sa. Hah? Enak lo stunting sa.
0: Stunting? Oh, si stunting-stunting aja sih. No yo,
1: enjok nih kis stunting nih gagal tumbuh. Model-model gue kenal nih enjok nih sih.
0: Oh, stunting yo. Terus emang apa lah cara nyegah nih kenyang sana mak kena stunting no med?
1: Haji sih, haji cara nyegah nih.
2: Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional.
1: Bindamuangi dari Kanca Sunyi ini, kali ini kami akan segera bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian Ayat Suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: Jauh Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh.

0: tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
1: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
2: Budaya Indonesia yang mendunia.
3: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

Gajah Mungkur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1980.

0: Lu, ada dompet jatuh, ey.
1: Wah,
0: lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Eh, bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Eh, ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.
4: Tahukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi, jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari, manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
2: Minak Muahi, Sebambangan adalah adat Lampung yang khusus mengatur prosedur pelarian bersama. Artinya, upaya pergi atau menghindari rintangan secara bersama atas kesepakatan bersama tanpa tekanan antara keduanya. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, perlindungan, saran atau pendapat agar mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua si gadis atau kedua orang tua mereka.

Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu. Itu saking antusiasnya saya mendengarkan RRI. Nah, kedepannya saya harap

0: Berhenti kau tebang pohon di sini. Habis sudah di hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, yang ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau hutan bukan di sini. Mau penyedia jasa kah, mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

Tipia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salam malam mendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 19 malam waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung dan untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Salam malam dan salam mendengarkan.
2: Berita.
3: Nah teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
4: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
5: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
6: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
7: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saiful Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
6: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program.

0: 6 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
1: Ya.
0: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
2: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purbaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
4: Bukan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
5: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
6: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
5: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
4: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
7: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
8: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara Doni Kusuma Albertus menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
7: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi

0: kalau itu kasus kedokteran ya, bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
1: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
2: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan, dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
1: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
4: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
5: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, trihexifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
4: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya nggak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat dampaknya, udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
5: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam, mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11%, sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
6: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN, ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
5: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan PNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Menetisan melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
8: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Prima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medik awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dia sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfar.
9: Ya, makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya juga dokter. Oh. Ya, alhamdulillah tadi kami handle. Jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu sa'i ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, dan juga teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng berpulang alhamdulillah juga.
10: Walaupun ada yang sakit ditunggu ya.
8: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPIH Arab Saudi Edi Supriyatna. Dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari tanah suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren. Aen.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injourne Airport, Muhammad Reza Fahlepi, menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
11: Walaupun juga berjalan cukup lancar, kita melalui pemeriksaan ini oleh Makarus atau Patrek, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang terakhir di Saudi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita jalan kita di sana tidak ada perkara lagi langsung ke bis dan sebagainya.
10: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu darah NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang dikenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4-view friendly match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja ikut memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4-view friendly match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sota dan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Betul masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
2: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
3: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi.
4: Itu justru orang yang lebih sehat gitu. Ketimbang lu gak pernah ngomong sama hati nurani lu sendiri.
5: Kalau menurut gua, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
4: Okay.
5: Untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur, lu udah capek menjalani aktivitas harian. Makasih ya udah
4: Berjuang,
5: udah berusaha bertahan keras sampai sekarang. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak ya mantan kandung tadi, mantan kandung, meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan gitu. Harus meninggalkan biar nggak toksik nih hubungan.
4: Itu ya, kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu kadang-kadang susah.
6: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah nggak bisa nih,
5: udah mulai menghilang tuh rasanya.
6: Iya, benar-benar
5: kayak es teh manis sih.
6: Kenapa tuh? Gimana tuh?
4: Tadinya manis awalnya,
6: terus lama-lama ini hambar,
5: tawar. Gitu.
4: Gara-gara kena esnya ya,
6: cair.
4: Iya.
6: Oke.
4: Nah ini cerita lu sendiri,
5: enggak? Enggak sih.
4: Ini cerita siapa nih?
5: Rodi.
4: Gokil. Wow. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu loh.
5: Atau kita cover to master tuh lah.
4: Kalau Majang juga mau. Siapa tahu kan ya?
6: Bisa.
4: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
6: Betul.
4: Mic gue dulu merah, bro.
6: Sama-sama mic merah dah.
5: Meskipun.
6: Squad light. DIY.
5: Saat itu belum ada DIY lah.
4: Belum ada. Oh. Gue bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, Dinin. Sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
6: Bener.
4: Niat banget dulu, karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
5: Kreatif kita di emang benar-benar di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
6: Oke.
5: Kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Dibilang gampang sekarang,
6: enggak juga.
4: Semuanya susah sih memang.
6: Semuanya susah. Benar.
4: Nah, ini lo bisa. Ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
5: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gue, itu semua tulisan dari Robby.
4: Oke. Okay. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua.
5: Robby semua. Wih, 8 lagu dari Robby.
6: Gokil. Diborong ya?
4: Jangan-jangan yang itunya Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
5: Iya.
4: Iya. Gue ngeliat postingannya soalnya.
6: Benar.
4: Oke. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda, bukan? Maksud gue, oh ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
5: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gue nyanyi. Ini ada yang bilang, ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gue nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
4: Oh iya, ya, karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga ya, kan ya.
5: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh Nanda bukan begini nih caranya. Tapi di POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
6: Yes.
5: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
6: produser.
5: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
4: Gitu. Itu yang paling penting sih.
5: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
4: Yes.
6: Oke.
4: Trust with the apa bahasa Inggrisnya?
6: Ya, expert. Tapi apa yang sulit nih untuk di single ini?
5: Sulit.
6: Yang kesulitan.
5: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
6: Oke, kenapa tuh?
5: Ada sempat beberapa yang enggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
6: Oke, berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
5: Ganti orang ya.
6: Wow. Berarti emang sebenarnya perfeksionis itu ya.
5: Wow.
6: Dalam bermusik ya.
4: Iyalah pasti.
5: Ya lu tahu sendiri. Orlam, bro.
4: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
6: Bener sih, bener.
4: Dan kita denger dulu deh, kemudian ini monolog dengan bayangan.
6: Ya, kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Priba.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
0: bener
1: gitu.
0: Iya bener-bener.
1: Jadi rada beda, dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan di mana lo akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: 8, oke. Okay.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu.
1: Hmm.
2: Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label, dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini.
1: Hmm.
2: Jadi kita hold dulu, atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Gak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang. Pementah kayak guide-nya doang. Nah saat itu kita workshop, dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow, maksud gue itu workshopnya duluan kan?
2: Workshopnya
0: doang. Oh, workshopnya doang. Gue kaget. Udah jadi satu album 6 hari.
1: Wow. 6 hari ya?
2: Workshop untuk satu album.
1: Dari nol.
0: Gue juga kaget.
1: Kira-kira. Kayaknya waktu itu belum ada Suno.
0: Iya, hilang aja.
1: Oke, terus setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian, dan produksian yang ngisi itu orang-orang yang...
1: Ya, hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada...
1: Agung ya?
2: Mas Agung Gimbal.
1: Dewa tuh.
2: Terus yang bikin...
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya, banyak lah. Robby juga. Dan ya, semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Mas Yuski.
1: Okay, Mas Yuski ya. Dan apa yang lo coba ya dengan perjalanan lo dulu sebagai anak band, bahkan lo juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu.
2: Mm-hmm.
1: Apa yang ngebedain lo menjadi seorang solois ini?
2: Nggak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Nggak jauh beda, hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada.
1: Gak ada ya. Gak. Jadi ya udah, tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pinnya kita jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya, iya, iya. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Kuda rumah loh, ini kuda rumah.
0: Betul.
1: Oke, okay, kita mau main games?
0: Boleh, kita main games.
1: Apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya, oke. Okay. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yoi.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat, tidak boleh mikir. Harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
0: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan.
1: Benar-benar. Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke.
1: Okay. Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau.
1: Oke. Okay. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Anak
1: band bro.
0: Jio yang ketawa.
2: Masih ketawa dong.
0: Ya, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan?
2: Firasat hatiku. Firasat hati kecilku. Buang waktu hidup denganmu.
1: Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Gimana sih?
0: Aduh.
1: Oke. Kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
1: Apa lu tuh jawabannya tadi?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat, bro.
0: Enggak sih.
1: Lu gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gua.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh, ada lagi nih.
1: Kalau Panji nih, boleh lagi.
0: Benar. Boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk?
2: Ya. Buburku ya bubur.
1: Lakum ninuk umpannya.
0: Bener, iya sih. Iya, bener deh. Yaudah suka-suka gue mau ngomongin gimana.
1: Skip ngatur, bubur gitu.
0: Ngatur. Iya juga sih, bener sih.
1: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Lu suka traveling gitu ya?
2: Suka banget ya? Karena kalau di rumah aja gue suntuk
1: ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka kaca, terus ngelihat yang hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah,
1: yeah,
2: ibu kota.
1: Benar-benar. Nah,
2: yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya. Ada badut.
1: Bukan loh. Itu alam-alam.
0: Masa buka jendela? Ada.
1: Dan juga ya, Gen Z gak ada yang tau alam dah.
0: Iya juga sih, bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi, guys. Oke, lanjut.
1: Terus tadi, di ghosting atau nge-ghosting jawabannya?
0: Di ghosting.
1: Oh,
0: kenapa gak mau nge-ghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak gak ada kerjaan yang
1: chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright.
1: Ya, sangat ini ya,
0: bener.
1: Aktif.
0: Bener. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup,
1: Mesapora ya?
2: Boleh nih line up tahun depan?
0: Bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So silly can wait. Oke, lanjut.
1: Tadi
0: lagu favorit, galau, lagu upbeat, galau ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
0: Mm-hmm.
2: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue,
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue suka lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku buang waktu hidup denganmu.
1: Itu kata-kata ajaib sih kali
2: kan
1: ajaib.
2: Biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu nggak punya firasat kan?
1: Padahal
2: ih kamu nggak peka.
0: Itu dia. Ya.
1: Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
0: PK. Aduh, ini jokesnya kayaknya dari tadi
1: ngomong aja.
2: Jokesnya tuh.
0: Jokesnya senior.
2: Tahun banget ngomongin tahun berapa gitu ya.
1: Aduh, sama lagi tadi terakhir.
0: Alright.
1: Oh, album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang waduh keseriusan gitu ya. Tapi kayak enggak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya, guys. Ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
0: Yes.
2: And thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
1: Oke. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Binar Radio juga, guys.
0: Betul.
1: Waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar. Oke. Itu bukti Binar Radio.
0: Yo.
1: Outputnya selalu oke, bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya. Alright.
1: Nyanyi enggak? Kasih lagu nyanyi sedikit.
0: Dikit aja
1: rap dulu. Rap-nya lagu monolog coba.
2: Oke.
1: Ditantang Mas Senior.
0: Harus. Oke, siap.
2: Kalau Mas Senior Oke, siap.
0: Yang
2: penting gratis. Master tuh gas.
1: Bisa. Gas. Coba, coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Gak pakai musik ya?
1: Gak usah,
2: aja. Oke. Okay.

0: itu yang lu rasain tuh sama sama band-band yang kayak orang Nanda ya dia. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih ngek.
1: Iya, iya, benar.
0: Sama ya yang dibikin secara di recording bagus.
1: Betul.
0: Tapi kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh.
1: Yes.
0: Oke, itu tepuk tangan sekali buat. Dan ini sudah bisa video klip udah ada, Bro?
2: Video klip sudah ada.
0: Gimana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar
0: juta?
2: Juga belum sih,
0: 100 ribu.
2: Masih beribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio.
0: Sound-nya,
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke.
2: Masih banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh.
1: Iya,
0: cepet
1: bener.
0: Banget udah mau jam 8 tuh ya kan.
1: Iya,
2: lebih ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Nanda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali ke sini harus main di sini.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor enggak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gua ada intimate.
0: Iya.
2: Okay.
0: Yeah.
2: Gua mau
0: habisin dia. Lagu gua diambil. Habis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman Bro 2 sudah mendengarkan kita
0: ya.
1: Reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eri Tama pamit.
0: Saya Kangga.
1: Dan
2: Nanda Prima.

0: Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak di mana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.
1: 2 RRI Bandar Lampung.

0: info tentang bola, Rudu RR di Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RR di Bandar Lampung.

105.2 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini kamu ditemani sama Farsha Asmara akan membahas seputar film yang masih tayang dan akan tayang cuma di Movie Talk.

0: Bothering You from Reality Club menjadi lagu opening kita di malam hari ini, tentunya di Movie Talk Teman Bro 2. Dan apa aja sih yang akan aku bahas nanti di malam hari ini? Yang pertama ada dari film Levitating, dimana film ini yang bikin penonton hah tapi nagih. Yang kedua ada dari Gudang Merica, di mana ini kita horor juga ya, horor rumah sakit yang lagi ramai dibahas. Yang ketiga ada Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan, di mana ini film yang deket banget sama anak dan orang tua. Dan yang terakhir adalah film yang kemungkinan akan tayang, bukan kemungkinan ya, yang pastinya akan tayang nantinya, yaitu kita membahas tentang tumbal proyek horor yang sebelum tayang udah bikin penasaran. Dan ketiga, dan satu film yang akan tayang nanti akan aku bahas tentunya cuma di Movie Talk. Baby, let's go.
1: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Halo, selamat malam teman Pro 2. Gimana kabarnya di hari Senin ini? Apakah baik-baik saja? Atau apakah ada hal yang tidak diharapkan terjadi di hari ini? Semoga hari Senin kalian selalu baik ya, karena memang hari Senin itu adalah hari terberat. Karena kan kita habis libur ya kan, apalagi anak sekolah libur hari Sabtu, Minggu. Dan kamu, kalau misal anak kampus ya, apalagi anak ITERA, udah libur dari hari Jumat ya kan. Mungkin kita termasuk long weekend. Gimana weekendnya kemarin, udah kemana aja? Ya udah ke jalan-jalan kemana aja. Kalau aku sih udah ke Bukit Selimpuyang. Ya apapun kabar kalian, semoga kita selalu baik-baik aja ya teman Pro 2. Emang harapannya sih selalu baik-baik aja, walaupun tuh pura-pura. Oke teman Pro 2, malam hari ini kamu ditemani sama Farsha Asmara. Kita akan membahas seputar film. Mungkin ada film kesukaan kamu, atau ada film yang sudah kamu tonton, yang sudah Farsha sebutin tadi. Bisa bagi-bagi cerita nih, kayak mana reviewnya dari kalian, atau ada rekomendasi film yang harus banget teman Pro 2 tonton. Ya boleh banget teman Pro 2 kasih tahu ke Farsha ya, di Instagram di @pro2bdl, atau bisa WhatsApp ke 081 79 925 925. Farsha tungguin pokoknya ya teman Pro 2. Kita akan bahas seputar film malam hari ini sampai dengan jam 10 malam nanti.

0: Y'all get the loving non-stop, yo.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

posisimu. Nah, teman pro 2 pernah ada di posisi apa sih, teman pro 2? Pernah ada di posisi lagi pengen sesuatu tapi gak bisa untuk beli, atau lagi sayang-sayangnya tapi ditinggal. Mungkin teman pro 2 ada banyak ya hal yang kalau misalnya kita ngelihat seseorang gitu melakukan sesuatu, terus kita mikir kayak, oh gue pernah tuh di posisi itu, kayak dulu gue kayak gitu tuh, tapi sekarang udah enggak, nah gitu. Atau teman pro 2 pernah mengalami hal mistis yang kayak, oh gue pernah ada di posisi itu, ternyata sekarang dibuatin film tentang hal yang pernah lo lakuin. Ada gak? Atau apapun itu tentang hal-hal mistis sama teman pro 2, mungkin ada yang pernah merasakan. Karena di film pertama yang akan Farsha bahas adalah tentang, sebenarnya ini bukan mistis ya, bukan terlalu mistis, maksudnya gak terlalu horror, tapi masih ada hal-hal mistisnya, yaitu tentang film Para Perasuk yang lagi tayang di bioskop. Jadi teman pro 2 ada 5 hal yang perlu teman pro 2 ketahui sebelum menonton film Perasuk, Para Perasuk. Yang pertama adalah, ini banyak banget nih pertanyaan, kalau misalnya film Perasuk ini film horor gak sih? Sebenarnya teman pro 2, film Perasuk ini, Para Perasuk ini akan mengeksplorasi fenomena manusia termasuk di kerasukan roh-roh. Tapi bedanya ini adalah kerasukan roh hewan. Jadi di dalam film ini tuh banyak banget peran-peran aktor di mana mereka tuh kerasukan yang digambarkan sebagai pengalaman fisik tapi menyenangkan. Nah, misalnya kita kerasukan roh bulus kayak kura-kura, nanti si pelamun itu atau orang yang akan dirasukin akan masuk ke alam sambetan yang penuh dengan satu tempat tidur yang nyaman, cahaya yang temaram. Itu kata Regas dalam saat jumpa media di Jakarta Selatan. Terus juga teman pro 2, mereka akan merasakan kayak lagi dipijetin, padahal di dunia aslinya mereka tuh kayak lagi dipukulin oleh rotan. Kayak gitu, jadi ibaratnya kayak seperti tertutup oleh tempurung bulus. Nah, bedanya di dalam film ini teman pro 2, kita disuguhkan bukan kerasukan oleh sesuatu yang mistis, tapi dalam dirasuki sama hewan-hewan. Nah, itu yang ada di film Para Perasuk. Yang kedua adalah Pesta dan Desa Fiksi. Jadi teman pro 2, apa yang ditampilkan di dalam film Para Perasuk itu semuanya adalah fiksi ya. Jadi itu bukan kisah nyata yang diberikan oleh sutradara. Yang ketiga adalah isu sosial. Jadi di film Para Perasuk ini bukan hanya menghadirkan unsur horor, tetapi juga syarat akan isu sosial yang digambarkan melalui konflik antar warga desa Latas dengan sebuah perusahaan besar. Jadi teman pro 2, di dalam film itu menggambarkan konflik tentang menggambarkan realitas sosial terkait pertentangan dengan tetangga gitulah ya. Yang kuat adalah para pemainnya kelas kakap. Jadi banyak banget teman pro 2 aktor dan aktris yang main di dalam film ini, itu adalah aktor dan aktris papan atas Indonesia kayak Angga Yunanda, Maudy Ayunda, Chico Kurniawan, Ganindra Bimo, sampai penyanyi Anggun ikut dalam film ini. Dan yang kelima teman pro 2, ada buku Saku Pendamping, di mana sutradara Huregas Banu Teja ini merilis sebuah buku Saku Pendamping film Para Perasuk yang gunanya untuk panduan serba-serbi mengenai desa Latas yang merupakan desa fiksi dalam film dan peta sambetan. Di mana buku itu juga mencakup jenis-jenis roh hewan serta panduan teknis mengenai cara bertapa atau ritual yang harus dilakukan di mata air keramat untuk memanggil roh tertentu. Tapi teman pro 2, disclaimer semuanya, ini adalah fiksi, jadi hanya imajinasi dari sutradara yang membuat film Para Perasuk. Jadi kalau misalnya teman pro 2 masih bingung atau kayak masih 50-50 nih film ini horor atau bukan, kalau misalnya kamu gak suka film horor, ini bukan film yang horor-horor banget, jadi masih oke lah buat kamu yang gak suka, gak terlalu suka sama film horor. Jadi gimana teman pro 2, udah ada yang nonton film ini? Kalau ada mungkin bisa kasih nih review film ini bagus gak sih, worth it gak sih untuk ditonton ya. Bisa WhatsApp di 081-799-925-925 atau Instagram, atau DM di Instagram kita di @prodobedel. Kita tunggu sampai jam 10 malam nanti.

gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: kopi mah.
1: Kopi? Ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
0: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pas rotinya, biar tambah manis.
0: Itu bukan gula, itu silika gel dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
1: Ya, udah kemakan rotinya.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939. Setelah invasi Jerman

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis. Bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman. Artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya mengujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, di balik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: lain.
1: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
2: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
1: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
2: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
5: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: tinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman.

Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol

budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: California, keliling dunia, ku memang berbeda. Oke, kalau teman-teman berdua udah keliling kemana aja nih di Bandar Lampung? Ada yang udah keliling sampai ujung Bandar Lampung dari ujung Panjang ke ujung Kemiling? Teman-teman berdua udah kelilingin? Nah, kalau misalnya udah kelilingin, kelilingin sama siapa sih teman-teman berdua? Mungkin sama teman atau sama pacar, ya kan? Sekali-kali kita harus memang mencoba untuk keliling dunia ini. Tapi sebelum mengkelilingi dunia, kelilingi dulu Bandar Lampung tercinta kita ini, ya kan? Ngomongin tentang keliling dunia, bukan keliling dunia ya. Ngomongin tentang kalau misalnya keliling-keliling nih teman-teman berdua, biasanya tempat ngedate untuk bareng pacar tuh di mana sih? Atau tempat main kalau misalnya sama teman selain di kafe atau di mana lagi ya biasanya kalau sama teman di pantai ya. Terus di mall atau nonton. Teman-teman berdua, ada yang kalau misalnya setiap bulan tuh harus banget minimal satu kali nonton bioskop? Kalau aku sih enggak harus satu bulan sih, tapi kalau misalnya ada film yang memang aku suka, aku bakal nonton film itu. Nah, ngomongin tentang film nih teman berdua ya, ada film yang akan segera tayang di bioskop kesayangan kita. Asik. Bioskop kesayangan kita semua, yaitu film horor. Lagi-lagi emang Indonesia ini gak kehabisan film horor ya teman berdua. Ini ada film Misteri Tumbal Proyek, dimana film ini tuh hadir membawa kisah horor yang cukup dekat dengan kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia. Dimana ceritanya itu mengangkat mitos lama tentang proyek pembangunan yang sering dikaitkan dengan tumbal manusia. Isu ini semakin menarik karena terinspirasi dari cerita-cerita yang pernah ramai dibicarakan publik, termasuk mitos dibalik pembangunan jembatan Suramadu. Teman-teman pernah gak sih dengar mitos-mitos yang ada di jembatan Suramadu? Mungkin udah gak asing lah ya dengan pembahasan itu. Nah, dikutip dari 21cineplex.com pada Jumat 8 Mei 2026, kisah film ini berpusat pada Yuda yang diperankan oleh Kisa Alvaro bersama ibu dan adiknya, bersama ibu dan adiknya ya teman berdua, dimana Yuda ini nekat menyusup ke perusahaan konstruksi tempat ayah mereka meninggal dunia. Mereka tuh ingin membuktikan apakah kematian yang terjadi itu benar-benar akibat kecelakaan kerja atau justru berkaitan dengan praktik tumbal proyek yang selama ini hanya dianggap cerita menyeramkan. Nah, menarik kita ngobrol dua di Kisha Alvaro mengaku mendapat pengalaman baru saat memainkan karakter Yuda yang beragama Katolik. Iya kan, which is si Kisha ini kan agama Muslim ya. Selain itu juga ia belajar mengoperasikan alat berat. Tiba-tiba menjadi anak teknik ya si Kisha. Dia menyebutkan itu menjadi pengalaman berbeda ya, karena untuk pertama kalinya karakter yang ia mainkan itu dalam film horor tidak berakhir tragis ya teman berdua. Kenapa bisa tidak berakhir tragis? Mungkin kita langsung dengerin aja kali ya trailer dari film Tumbal Proyek.
1: Dia ngapus jenazahnya, dia bisa dipulangin ke keluarganya. Bingung aku, pasti gitu ya.
2: Mas bilang sekarang yang terpenting itu ibu kan? Mas malah ngelamar kerja di tempat yang jelas-jelas berbahaya demi nyari tahu soal bapak.
3: Aku masuk ke proyekku buat bukti kalau bapak itu gitu ditumpalin. Kok jadi tumpah proyek?
4: Terus berkali-kali kegagalan kapal yang gak rata.
5: Bisa jadi masalah utamanya ada di pondasi pancang utama.

Mas ngelakuin itu semua demi apa? Demi obsesi Mas untuk nyari tahu soal bapak yang bapak udah gak ada, bapak udah meninggal. Harusnya kamu yang bertanggung jawab ngurus aku, ngurus ibu, ngurus semuanya.

0: Pondok Kuliner Bodoreri Bandar Lampung, teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah mendengarkan Farsha dari jam 8 tadi sampai dengan jam 10 malam hari ini. Sampai jumpa di movie talk minggu depan. Jadi terima kasih dan Lady Fashion Express Your Willingness Only Pro dari Bandar Lampung. Teman terbaik kamu, dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro dari Bandar Lampung. Teman bola kamu, sekali di udara tetap di udara. And now bye teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Pro 2 di Bandar Lampung.

0: berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi Tugu, seolah menopang dan menjaga Tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, Tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

0: banget sih.
1: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
2: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, masuk di Indonesia. Dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis. Bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman. Artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener apa sih kalau kerja? Ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak bisa sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok.
2: Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
3: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
4: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua, di Bandung Lampung.

0: wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

After everything I've done, you were good to me.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950

0: Kamu pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Teman terbaik kamu. Kedua, Bandar Lampung.

sakit tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

101. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bantar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Anda mendengarkan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi untuk Anda pendengar, senang sekali ya pagi hari ini kami bisa kembali menjumpai Anda di 90,9 FM edisi Selasa 12 Mei 2026. Ya, walaupun pagi hari ini seputaran kota Bandar Lampung, tepatnya di daerah Sukarame, Antasari hingga Pahoman ya, agak gerimis diguyur hujan nih. Mudah-mudahan pagi hari yang hujan ini tidak membuat Anda untuk malas ya untuk memulai aktivitas Anda. Jangan sampai Anda menarik selimut kembali lalu tidur gitu kan, karena pastinya banyak banget ya hal-hal yang harus kita lakukan nih di hari ini, aktivitas kegiatan yang harus kita jalankan pendengar. Dan bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Dan pagi hari ini pendengar, saat lagi kami akan hadirkan acara Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda. Nanti kita akan coba ya untuk menghubungi narasumber kita, ada Bapak Ustadz Alif Maklub Al-Maduri dari Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kita akan ngobrol tentang kurban bersama beliau pendengar. Dan nanti Anda juga bisa ikut bergabung melalui telepon ataupun juga WhatsApp tentunya. Namun sebelum kami akan hadirkan acara Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda, kita akan dengarkan terlebih dahulu Murotal Quran dengan surat Al-An'am ayat 160 hingga 165 bersama Sofyan Hadi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesehatan ya pendengar, sehingga pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam acara Mutiara Pagi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sebentar lagi umat Islam akan menyambut Hari Raya Idul Adha yang merupakan momen istimewa dan juga identik ya dengan ibadah kurban. Ya, tentunya kurban bukan hanya tentang menyembeli hewan, tetapi juga tentang keikhlasan, kepedulian sosial, pengorbanan, dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Pada kesempatan pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang, kita akan ngobrol tentang kurban bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Ustadz Alif Makhluf Al-Maduri dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kita akan langsung saja sapa Bapak Ustadz Alif Makhluf Al-Maduri. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Pak Ustadz?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Seperti biasa ya, dalam acara Mutiara Pagi nanti kita akan undang pendengar kita untuk ngobrol berbincang nih Pak Ustadz tentang kurban pagi hari ini ya Pak Ustadz. Namun mungkin sebelumnya bisa diberikan tausiahnya dulu nih Pak Ustadz tentang kurban, silakan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Seperti biasa, saya selalu mengajak untuk berdoa kepada Allah, bertawassul dengan acara yang mulia ini. Semoga kita semua, keluarga, anak cucu, keturunan kita semua, dengan berkah acara taklim ini, Mutiara Pagi ini, dijadikan oleh Allah orang-orang yang sukses dunia akhirat, mulia dunia akhirat, kaya dunia akhirat, mudah dunia akhirat, sehat selamat dunia akhirat, dan dikumpulkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semoga kita semua, pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat kita, rakyat Indonesia ini semuanya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban dalam bahasa Arab itu pakai kiu, kurbanun, kurban. Nah, kurban artinya, atau definisi kurban, kullu ma yutaqarrabu ilallah. Kullu ma yutaqarrabu ilallah. Semua, segala sesuatu ya, yang dipersembahkan untuk Allah, itu namanya kurban. Segala sesuatu yang dipergunakan, yang dipersembahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kullu ma yutaqarrabu ilallah, itu kurban. Apa saja? Itu secara etimologi. Namun secara terminologi, kurban ya nyembeli kambing atau sapi atau unta pada hari raya Idul Adha sampai tanggal 11, 12, 13, hari Tasyrik. Itu kurban secara terminologi. Tapi secara etimologi, semua pengorbanan yang dipergunakan, dipersembahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu disebut kurban. Kita sholat nih juga kan butuh pengorbanan, memerangi hawa nafsu, memerangi rasa malas. Seperti ngaji juga, itu kan pengorbanan. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban melawan hawa nafsu. Nah, itulah inti atau etimologi daripada kurban. Tujuan kurban adalah satu, mensyukuri nikmat Allah. Kita diberi nikmat oleh Allah, kita syukuri. Sebagian kita kita persembahkan untuk Allah, persembahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban tujuan yang pertama itu mensyukuri. Kita dikasih hidup oleh Allah, kita korbankan hidup kita untuk Allah. Kita dikasih rizki oleh Allah, kita persembahkan sebagian dari rizki, rizki Allah yang diberikan, dititipkan kepada kita ini, kita persembahkan untuk Allah. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, tentu mendekatkan diri kepada Allah. Supaya kita lebih dekat kepada Allah, kita korbankan jiwa kita, raga kita, sebagian dari harta kita, kita korbankan untuk Allah, supaya kita dekat dengan Allah. Karena Allah, Allah tidak butuh gayamu, Allah tidak butuh hartamu, Allah tidak butuh penampilanmu, Allah tidak butuh tampangmu. Yang Allah butuhkan adalah hatimu. Hatimu yang mau berkorban untuk Allah. Yang ketiga, kurban ini merupakan ujian untuk melihat bukti, ya. Kurban ini adalah bukti, tanda indikasi bahwa kita tunduk taat kepada Allah. Tandanya kita ini taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, kita berkorban untuk Allah, gitu loh. Tujuan yang keempat, pastilah mensucikan jiwa, mensucikan hati dari rasa pelit. Karena orang ini, manusia ini punya sifat pelit, semua orang punya sifat pelit. Maka untuk membersihkan hati dari sifat pelit ini, maka Allah memerintahkan untuk berkorban. Sebagian saja, enggak semua uangnya dikorbankan, enggak semua kambingnya dikorbankan, sebagian saja. Satu kambing atau satu sapi atau satu unta. Yang kelima, tujuan kurban itu belajar untuk mengutamakan Allah daripada hawa nafsu. Mengutamakan Allah daripada keluarga. Seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim. Dia korbankan anaknya untuk Allah. Jika untuk Allah apapun dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Itu tujuan daripada kurban, mengutamakan Allah daripada kepentingan pribadi, daripada kepentingan keluarga. Nah, yang keenam, tujuan kurban adalah mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Bukan hanya Nabi Ibrahim saja, para nabi lah. Orang pertama mengorbankan Qabil Habil. Cuman korban Qabil tidak diterima. Yang diterima itu korbannya Habil. Habil berkorban kambing terbaiknya. Lalu kambing itu diangkat ke surga. Maka waktu Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, maka Allah ganti dengan kambing bekas kurban Habil yang ditaruh di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan kurban itu mengikuti jejak Nabi Ibrahim, jejak para nabi. Semua nabi itu berkorban. Nah, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang ketujuh, kita belajar tujuan kurban itu apa? Yaitu berbagi bahagia dengan sesama. Kalau senang, jangan senang sendirilah. Kita lahir, kita butuh orang. Kita hidup butuh orang lain. Kita lahir juga enggak lahir sendiri, butuh orang lain. Kita hidup butuh orang lain. Kalau sendiri kita masak kaya sendiri. Kalau kita mati juga butuh orang lain. Siapa yang memikulnya kalau bukan orang lain? Nah, maka kurban ini mengajarkan kita untuk selalu belajar untuk selalu berbagi bahagia. Berbagi bahagia dengan sesama, khususnya sesama muslim. Itu tujuan dan hikmah kurban. Lalu hukum kurban itu menurut mayoritas ulama, hukum berkurban itu sunnah, tidak wajib. Sunnah, tidak wajib. Cuman kalau orang kaya enggak berkurban itu ya parah lah gitu, pelit amat gitu. Menurut mazhab Hanafi, kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Orang kalau udah mampu, duitnya banyak, itu rumah punya, keluarga punya, rumah punya, kendaraan punya, hidup cukup, ya wajiblah berkorban menurut mazhab Hanafi gitu. Jadi korban itu hukumnya wajib bagi yang mampu, itu hukum korban. Ya, Mbak.
0: Siap Pak Ustadz. Lanjut silakan.
1: Lanjut. Nah, bagaimana tekniknya? Teknik kurban itu bisa patungan, bisa diri sendirian, bisa patungan, bisa sendirian. Cuman kalau patungan itu, menurut mazhab Hanafi, Malik, Hanafi, Syafi'i dan Hambali, boleh patungan. Cuman tidak semua hewan bisa patungan kurban. Yang boleh patungan itu cuman sapi, sejenis sapi, kerbau gitu, dan unta. Jadi boleh patungan untuk 7 orang maksimal, 7 orang satu unta bisa patungan untuk 7 orang satu sapi. Bisa patungan untuk 7 orang maksimal. Patungan artinya belinya itu sumbangan, sokongan. Kalau menurut mazhab Maliki tidak boleh sokongan. Tapi boleh sokongan, boleh bantuan pahala. Maksudnya kalau patungan ini kan semua, yang 7 orang itu semuanya bayar uang untuk beli sapi atau beli unta. Menurut mazhab Maliki tak boleh patungan seperti itu, tapi patungan pahala boleh. Artinya ada, kalau ada satu orang nih mau berkorban satu sapi atau satu unta, bisa mengabungkan 6 orang lagi, ya maksimal 7 orang untuk mendapatkan pahala kurban itu. Tetapi tidak boleh patungan sokongan uang. Tapi boleh apa, berbagi pahala dengan 7 orang. Berarti satu sapi bisa berbagi dengan 7 orang, satu unta bisa berbagi dengan 7 orang, dari sisi pahalanya bukan uangnya. Jadi uangnya tetap satu orang yang berkurban, cuma nanti waktu menyembeli dimasukkan 6 orang lagi jadi 7. Ini kurbanku dan kurban si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Disebut namanya walaupun tidak sumbangan, tidak sokongan. Itu menurut mazhab Maliki. Mazhab Maliki enggak ada istilah sokongan uang untuk beli sapi atau beli unta. Tapi menurut mayoritas ulama, menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, boleh beli satu sapi atau satu unta sokongan 7 orang maksimal. Intinya bolehlah gitu, patungan kurban. Boleh patungan kurban tapi maksimal 7 orang. Nah, yang patungan ini pernah dicontohkan oleh Nabi. Oleh Nabi, satu unta, Nabi menyembeli satu sapi untuk 7 orang. Nabi juga menyembeli satu unta untuk 7 orang pada tahun tragedi Hudaybiyah. Waktu Nabi mau masuk Mekah, kemudian dilarang, tak bisa masuk Mekah, dilarang, di Ihsor, maka Nabi berkurban menyembeli setiap satu unta untuk 7 orang, setiap satu sapi untuk 7 orang. Lalu yang satu orang bisa untuk satu keluarga, ini juga boleh. Jadi menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, satu unta bisa untuk satu keluarga. Satu sapi bisa untuk satu keluarga. Satu kambing bisa untuk satu keluarga. Jadi umpamanya kita enggak mampu lah beli sapi, maka beli kambing saja. Satu kambing bisa untuk satu keluarga. Abu Ayyub Al-Ansori berkata, "Kana rajulu fi ahdin nabi yudhi bisyati an huwa an ahli baitihi fa yakuluna wa yat'amun thumma tabahanna fa sara kama tara." Para sahabat pada zaman Nabi dulu, para sahabat itu berkurban dengan satu kambing untuk dirinya dan seluruh keluarganya. Jadi satu kambing bisa untuk satu keluarga, satu sapi bisa untuk satu keluarga. Jangan sendirian. Jadi kalau disuruh milih, kita gabung dengan orang lain berkurban, kita punya duit 3 juta. Kan bisa beli kambing. Kalau beli sapi, kita harus gabungan dengan orang lain. Ya kalau secara pahala, mendingan beli kambing 3 juta itu, lalu berkorban untuk seluruh keluarganya, atas nama seluruh keluarga. Lebih simpel, praktis, pahalanya luar biasa. Baik. Keluarga itu berapa orang? Semua keluarga. Kalau keluarga itu bukan 7 orang, pokoknya semua keluarga.
0: Iya.
1: Bapak, ibu masuk. Ayah, ibu, saudara masuk. Itu ya yang dimaksud keluarga. Menurut mazhab Syafi'i, yang dimaksud keluarga adalah semua keluarga yang wajib dinafkahi dan yang sunnah dinafkahi. Saudara, saudara yang tidak mampu berkorban masuk keluarga jadinya. Jadi niatnya ini kurbanku dan kurban seluruh keluarga.
0: Baik, Pak Ustadz, ini kayaknya udah ada yang ingin ikut bergabung bersama kita melalui telepon. Gimana kalau kita angkat telepon dulu, Pak Ustadz?
1: Ya angkat, jangan diangkat, dibuka.
0: Dibuka telepon, ya, Pak Ustadz. Baik, kita halo. Oh, udah ditutup teleponnya. Baiklah kalau gitu. Aduh, kita ya. Bacakan dulu WhatsApp gimana nih Pak Ustadz. Ini terkait dengan kurban kambing nih dari Pak Sam di Pahoman. Katanya, apa sih Pak Ustadz hukumnya kalau misalkan kita berkurban kambing tapi minta bagiannya daging sapi gitu, karena ada penyakit kolesterol sehingga tidak bisa makan daging kambing. Dari Pak Sam di Pahoman nih Pak Ustadz.
1: Jadi begini ceritanya, semuanya itu ada cerita, ada historinya. Nah, orang-orang Islam sekarang ini nggak tahu kisah, nggak tahu histori, nggak tahu cerita, nggak tahu hukum. Tiba-tiba dia kurban kambing minta sapi, gimana? Jadi sebenarnya kurban itu nggak perlu dipotong di masjid. Gitu. Jadi orang, para nabi, para sahabat nabi itu kurban itu dipotong sendiri. Iya. Di rumahnya sendiri, ngapain pula di masjid. Royong-royongan nanti, ya itu yang terjadi, kurbannya kambing minta sapi. Nah, jadi kurban itu yang abdol ya dipotong sendiri. Kurbannya sendiri dipotong sendiri kalau bisa. Ya kalau nggak bisa, nyuruh orang ngungkos orang supaya dipotongin, disaksikan. Itu sebenarnya. Nah, kalau kurbannya dikasih ke masjid lalu dia nggak mau daging sapi, nggak mau daging kurbannya sendiri, dia minta daging orang, ini kan kan gak gena orang ini. Orang kamu nyembeli kambing kok minta sapi. Gitu. Jadi jangan minta-minta lah, kalau dikasih ambil. Gitu. Jadi kayak tukar menukar jual beli ini. Ya kenapa kamu kurban kambing gitu. Jadi intinya berkurban itu ya kurban sendiri, dipotong sendiri. Tapi jika tidak bisa motong, baru serahkan ke orang. Tak tolong, tidak harus di masjid. Itu tidak harus di masjid. Nah, umpamanya terjadi seperti itu, ya enggak apa-apa. Tapi setiap orang berkorban itu punya hak. Setiap orang berkorban punya hak untuk ngambil dari daging korbannya sendiri. Jangan ngambil korbannya orang.
0: Iya,
1: itu. Tetapi kalau memang umpamanya diserahkan ke masjid kayak sekarang ini, diserahkan ke panitia kurban, dipotong-potong, ya enggak apa-apa. Nah, dia kurban kambing lalu minta sapi, tapi jangan maksa. Orang bukan kurbannya sendiri kok.
0: Baik.
1: Enggak usah minta pula. Enggak usah minta. Jadi kalau kamu berkurban kambing, ya makanlah kambingmu itu. Kalau kamu enggak mau, ya Pak, bersedekahlah, sedekahin. Ngapain minta daging orang? Tetapi kalau dikasih, boleh.
0: Baik.
1: Dikasih orangnya ikhlas gitu.
0: Iya.
1: Jadi setiap kurban itu punya orang yang berkurban. Penitia itu enggak punya hak. Dia hanya motongin.
0: Baik, kita ke telepon lagi orang. Boleh Pak Ustadz? Oke, sudah ada yang ingin ikut bergabung nih Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum RRI. Halo, Assalamualaikum. Oke, udah ditutup teleponnya, baiklah ya. Untuk Anda mungkin bisa standby ya pada saat kita angkat teleponnya, baik. Kita bacakan lagi WhatsApp-nya atau gimana nih Pak Ustadz? Ada yang sudah ikut kembali bergabung bersama kita pagi hari ini Pak Ustadz. Oke, ini dari Ibu Suwarni Pak Ustadz dari Permata Asri 2 Karanganyar. Katanya, boleh tidak orang tua memberi biaya untuk berkurban untuk anaknya? Karena anaknya belum mampu untuk berkurban sendiri Pak Ustadz.
1: Boleh Bu Asri, boleh. Tetapi ini kurang praktis. Jadi yang praktis itu satu kambing atau satu sapi atau satu unta bisa untuk satu keluarga. Jadi jangan dikasih ke anaknya. Ibu saja yang potong kurban atas nama semua keluarga. Itu lebih praktis. Tapi kalau dikasih satu-satu, ya enggak apa-apa. Tapi saudara yang satunya, nah gitu, orang tua kita enggak dapat jadinya gitu. Kalau satu-satu kayak gitu, jadi boleh orang tua ngasih duit ke anaknya supaya berkorban. Sebaliknya anak ngasih orang tua duit untuk berkorban, gitu. Tetapi tidak keseluruhan, tidak praktis. Yang praktis itu kita beli kambing atau sapi atau unta bisa untuk satu keluarga. Keluarga itu siapa? Ya bapak ibu kita keluarga. Anak kita yang tidak mampu juga keluarga. Ya semua yang tanggung jawab kita itu keluarga namanya. Gitu. Jadi saudara kita juga masuk di situ. Bukan hanya anak, keluarga itu saudara. Bahkan paman kita yang tidak mampu berkorban masuk ke kategori keluarga. Bahkan sepupu masuk kalau memang tidak mampu. Bisa disebut itu, gitu. Satu keluarga. Ini kurbanku ya Allah, dan kurban semua keluarga besarku. Gitu masuk semua itu. Tapi kalau ngasih sama anak doang, nah anak yang lain, terus saudara kita yang miskin, kan gak kebagian jadinya gitu kan.
0: Iya.
1: Paham?
0: Paham.
1: Tapi kalau mau ngasih gak apa-apa. Orang tua ngasih uang anaknya supaya berkorban. Anak ngasih orang tua supaya berkorban. Anak ngasih keluarga. Kita ngasih saudara uang untuk berkorban. Boleh. Orang lain juga boleh. Ibu Asri ngasih saya uang supaya berkorban. Boleh. Boleh, gak apa-apa. Tetapi kalau mau praktis, semuanya dapat. Ya mendingan kita beli kambing atau beli sapi atau beli unta berkorban atas nama seluruh keluarga.
0: Baik, ini sudah ada yang ikut bergabung lagi nih Pak Ustadz melalui telepon. Halo, Assalamualaikum RRI.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari Afin ya, silakan Afin di Candipuro ya.
2: Ya, makasih, sehat Mbak Nana ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
2: Namun Pak Ustadz sehat selalu, Pak Ustadz sukses dalam syiar Islam. Ini pertanyaan gini Pak Ustadz, bagaimana kalau ada orang mau berkorban entah itu sapi atau kerbau atau unta atau kambing, tapi uangnya itu bukan hasil kerja atau ibaratnya pinjam itu ada plus-plusnya Pak Ustadz. Itu bagaimana dalam hukum Islam? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, Banana ya, sehat selalu, sekali udara-udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Pak Ustadz langsung ditanggapi pertanyaan dari Afin ya di Candipuro.
1: Ngutang untuk berkorban.
0: Iya, benar Pak Ustadz.
1: Nyari kerjaan benar orang itu. Jadi masalah, iya. Nyari masalah. Jadi kurban itu menurut hukum ya, kurban itu kan sunnah bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Jadi hadisnya itu bagi yang mampu, manis tato'ah. Jadi kalau enggak mampu enggak usah. Man wajada sa'atan. Di pesan Nabi ini, man wajada sa'atan. Siapa yang memiliki kemampuan, kelonggaran. Falam yudhi, mampu tapi dia tidak berkorban. Fala yaqrabanna musallana. Jangan masuk, jangan ikut sholat bersama kami. Itu kalau mampu. Kalau tidak mampu, tak boleh ngutang. Tak boleh ngutang. Ngutang itu ada syarat-syaratnya. Orang ngutang itu kalau butuh. Yang kedua, yang pertama ngutang itu kalau butuh. Yang kedua harus ada jaminan. Yang ketiga harus bisa bayar. Itu secara logika bisa bayar. Jadi kalau enggak mampu, enggak usah berkurban, minta daging kurban saja. Kalau enggak mampu, maksa tidak boleh. Memaksakan diri itu hukumnya haram. Ma'ana wa ma'ana minal mutakallifin. Kami bukan golongan orang yang memaksakan diri. Tak boleh maksakan diri, apalagi maksa orang. Maksa diri sendiri pun tak boleh. Jadi kalau tidak mampu enggak perlu ngutang untuk berkorban. Gitu.
0: Baik. Kita bacakan lagi WhatsApp ini Pak Ustadz dari Lia di Teluk Betung. Katanya apa hukumnya mengkorbankan orang tua yang sudah meninggal nih Pak Ustadz?
1: Boleh hukumnya berkorban atas nama, bukan mengorbankan orang tua
0: ya. Ya kurban ya.
1: Berkurban atas nama, bukan ngorbanin orang tua.
0: Iya.
1: Berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal, sudah wafat, boleh. Jangankan orang tua, orang lain pun boleh ngorbanin, berkurban atas nama orang lain yang sudah meninggal, boleh.
0: Iya.
1: Boleh, apalagi orang tua, apalagi istri, apalagi anak. Tapi itu ya, kita kadang-kadang ini punya semangat tapi tak punya ilmu. Berkorban aja, kita berkorban, ini korban orang tua saya. Nah istrinya gak disebut. Ini yang salah, dia ikut arisan korban ya kan, sapi. Nah, 3 juta dia sumbangan 7 orang. Istrinya enggak dapat pahala kurban. Anaknya enggak dapat pahala kurban. Orang tuanya enggak dapat pahala kurban, cuma dirinya sendiri. Ini kan bodoh. 3 juta kalau dibelikan kambing bisa untuk semua keluarga, anak istri masuk. Kalau kita gabungan sama orang kan cuma kita doang, satu orang yang masuk. Ngerti enggak?
0: Ngerti Pak Ustadz, alhamdulillah.
1: Iya. Jadi kalau duitnya nanggung, jangan arisan, jangan patungan. Enggak boleh ya Pak Ustadz? Boleh saja. Dari sisi bolehnya boleh, tapi dari sisi pahala hanya kamu yang dapat pahala kurban. Istrinya enggak dapat, sedangkan kita dapat duit itu kan karena dukungan keluarga. Betul gak?
0: Betul Pak Ustadz.
1: Jadi kalau kamu berkorban, jangan sendiri, jangan arisan. Kalau cuman duitnya tak bisa beli sapi, mendingan beli kambing. Kamu berkorban atas nama semua keluarga. Orang tua masuk. Gitu.
3: jangankan anak istri, saudara kita masuk yang tidak mampu itu. Gitu.
0: Iya.
3: Banget. Paham, jadi kita Ustaz. Ini malah ikut patungan kurban. Punya duit 3 juta, dia ikut patungan. Nah, yang berkorban cuman kamu saja. Terus istrimu? Ya enggak dapat lah, cuman dapat daging dua. Anaknya enggak dapat pahala kurban. Kamu kan dolim jadinya. Dolim. Seandainya kamu beli kambing, satu kambing, 3 juta, dapat gede itu, berkorban atas nama seluruh keluarga.
0: Mm-hmm.
3: Nah, saya enggak makan kambing, Pak Ustaz. Enggak ada urusan kurban dengan makan. Jangan salah, orang salah paham.
0: Yeah.
3: Dikiranya kurban itu hanya untuk makan. Tidak, tujuan kurban itu mengalirkan darah kurban itu tujuan pertama. Makan itu karena takut dibuang saja. Itu makanya boleh kurban itu daging kurban disedekahkan semua boleh, dimakan sendiri semua boleh, disedekahkan semua boleh, dibagi 3 boleh. Kan tujuannya bukan makan kurban itu. Hei, orang yang enggak makan kambing lalu dia enggak kurban kambing, salah dia. Salah. Jadi perintahnya itu kurban itu tujuannya bukan makan. Bukan, kalau cuma makan mendingan beli daging di pasar. Enggak usah potong. Iya enggak? Kalau cuma makan, punya duit 3 juta, ya mendingan beli daging saja di pasar, ngapain motong-motong. Nah, jadi inti kurban itu menyaksikan, memotong, mengalirkan darah kurban dan disaksikan. Itu tujuan inti kurban. Bukan makannya. Cuman daripada enggak dimakan, maka disunahkan yang berkurban makanlah ngambil 1/3. Diambil semua boleh? Boleh. Potong sendiri, makan sendiri, tetangganya biarin. Boleh. Disedekahkan semua boleh? Boleh. Gitu. Cuman Nabi ngambil hatinya saja. Gitu. Paham ya? Jadi boleh berkorban atas nama orang yang sudah meninggal? Boleh.
0: Oke, baik. Pak Ustaz.
3: Boleh. Okay. Bukan mengorbankan orang tua ya. Berkorban
0: okay.
3: Atas nama orang tua.
0: Baik. Okay. Baik, kita ini udah di ujung kebersamaan kita nih Pak Ustadz dalam acara Mutiara Pagi. Mungkin ada hal pentingkah yang ingin disampaikan nih tentang kurban nih Pak Ustadz pagi hari ini, silakan.
3: Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Yang banyak orang tidak paham tentang tujuan kurban, dikira makan-makan. Jadi kurban itu tujuannya menyembeli, mengalirkan darah kurban. Iraqatuddam, mengalirkan darah kurban, itulah yang Allah nilai hatinya, yang Allah nilai bukan bentuk kurbannya. Maka Nabi Ibrahim berkurban, Allah kasih kurban kambing bukan unta, padahal unta ada, tapi Allah kasih kambing karena Allah tidak melihat kurbannya. Allah enggak butuh daging kurban pula. Yang Allah butuhkan hatimu, bukan kurbanmu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walaki yanalullahu at-taqwa minkum. Yang Allah butuhkan itu hatimu. Allah tidak butuh gayamu, Allah tidak butuh tampangmu, Allah tidak butuh hartamu, Allah tidak butuh kurbanmu. Yang Allah butuhkan hatimu. Yang kedua, kurban itu tujuannya bukan makan daging, bukan. Bukan, tujuan kurban itu iraqatuddam, mengorbankan harta, mendekatkan diri kepada Allah dan mengalirkan darah hewan kurban. Itu yang paling penting. Dan tidak harus diserahkan di masjid, bisa dipotong sendiri, bisa diserahkan ke masjid, bisa. Tetapi jangan berkorban kambing mintanya sapi. mati, itu tidak elok saja gitu loh. Karena setiap kurban itu milik orang yang berkurban. Itulah ceritanya ya. Kaum muslimin tolong perhatikan fikih kurbannya, ilmu kurbannya. Jangan asal berkurban. Yang berkurban, yang menerima titipan kurban, panitia kurban harus bertanya dulu kepada ahlinya. Semoga pertemuan kita ini mendapat berkah dari Allah. Salam cerdas, salam bijak, sukses dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Alif Makhlub Al-Maduri dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung ya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Alif Makhlub tadi tentunya akan bermanfaat untuk kita semua pendengar, terutama untuk Anda ya umat Islam yang mungkin nanti akan melakukan kurban ya. Mudah-mudahan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua pendengar. Dan tidak terasa kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi harus kita sudahi dulu sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, mendengar kami hadirkan berita daerah Lampung pagi.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bandar Lampung dengan berita daerah Lampung pagi.
1: Mudah-mudahan bisa sehat, bisa kuat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dan insya Allah menjadi haji yang mabrur dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat.
2: Menyelenggarakan pelatihan wasit bagi mahasiswa Universitas Aisyah Pichai yang berjumlah 120 orang peserta.
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Selasa 12 Mei 2026 dengan topik berita. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung mencatat hingga saat ini total sudah ada 5.753 jamaah calon haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung mencatat, hingga saat ini total sudah ada 5.753 jamaah calon haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan Galih Prihantoro.
3: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung menyatakan proses keberangkatan jemaah calon haji asal Lampung terus berjalan dengan lancar, tertib, dan kondusif. Berdasarkan data dari Kanwil Kemenhaj Lampung, hingga saat ini total sudah ada sebanyak 5.753 jemaah yang diberangkatkan menuju Tanah Suci. Ribuan jemaah itu diberangkatkan dalam 13 kelompok terbang atau kloter. Di sisi lain, terdapat 21 orang gagal atau tunda berangkat. Terkait jemaah yang mengalami gagal atau tunda berangkat tersebut, Kementerian Haji dan Umroh Lampung menyatakan sebagian disebabkan oleh kondisi kesehatan, serta kendala administratif yang mengharuskan penanganan lebih lanjut demi keselamatan dan kelancaran ibadah jemaah. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung, Sarif Ediansah, mengatakan secara umum kondisi jemaah dalam keadaan baik dan seluruh proses layanan keberangkatan berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pihaknya mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, mengatur pola istirahat, serta mematuhi arahan petugas selama menjalankan rangkaian perjalanan ibadah haji.
4: Ya, kami himbau kepada seluruh jemaah untuk apa yang akan segera memasuki asrama haji untuk tetap menjaga kesehatan, kemudian juga mematuhi apa-apa yang menjadi saran, apa-apa yang menjadi masukan dari petugas kloternya, baik petugas kloternya ataupun petugas kesehatannya, sehingga pada saatnya nanti menuju Arab Saudi mudah-mudahan bisa sehat, bisa kuat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dan insya Allah menjadi haji dan mabrur dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat dan juga menjadi haji dan hajah yang mabrur.
3: Sebagai informasi, jumlah jemaah calon haji Provinsi Lampung pada tahun 2026 tercatat ada sebanyak 5.962 orang yang akan diberangkatkan melalui 13 kloter penuh dan 1 kloter gabungan. Untuk 1 kloter gabungan direncanakan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 17 Mei 2026 datang. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Setelah 7 hari pencarian tanpa hasil, tim SAR gabungan resmi menghentikan operasi pencarian terhadap M. Zaki, korban yang diduga terjatuh dari kapal di perairan Lampung Selatan. Berikut laporan selengkapnya.
5: Operasi SAR hari ke-7 pada hari ini tanggal 10 Mei tahun 2026.
6: Operasi pencarian terhadap M. Zaki, 20 tahun, korban yang diduga terjatuh dari kapal di perairan selatan Sumatera, Kabupaten Lampung Selatan, resmi dihentikan oleh tim SAR gabungan setelah 7 hari pencarian tidak membuahkan hasil. Korban hingga kini masih dinyatakan hilang. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung bersama unsur SAR gabungan telah melakukan pencarian intensif sejak Selasa hingga Minggu di sekitar lokasi kejadian. Pencarian dilakukan menggunakan RIB 03 Basarnas dengan area penyisiran yang terus diperluas hingga mencapai lebih dari 27 nautical mile dari lokasi perkiraan jatuhnya korban. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung yang diwakili oleh Kapten KN SAR Basudewa, M. Fadli menyampaikan penghentian operasi dilakukan setelah evaluasi bersama seluruh unsur SAR dan pihak keluarga korban. Selama operasi berlangsung, tim gabungan yang terdiri dari personil Basarnas, Lana Lampung, Ditpol Air Polda Lampung, dan KSKP Panjang melakukan penyisiran laut, pemantauan bawah air menggunakan Aqua Eye dan Underwater Search Device, hingga koordinasi dengan nelayan serta masyarakat pesisir di sekitar Pulau Tabuan dan Pulau Legundi.
5: Operasi SAR hari ke-7 pada hari ini tanggal 10 Mei tahun 2026. Tim SAR gabungan melaksanakan penyisiran dari Pelabuhan Pelindo Panjang menuju perairan di seputaran Gunung Anak Krakatau. Dilanjutkan penyisiran menuju sekitaran Pulau Sebesi dan saat ini kami berada di sekitaran Pulau Legundi. Hasil penyisiran sampai dengan sore hari ini masih nihil. Selanjutnya kami akan melaksanakan pergerakan dari Pulau Legundi menuju ke Pelabuhan Pelindo Panjang Lampung.
6: Fadli menambahkan, Basarnas Lampung juga telah berkoordinasi dengan nelayan yang melintas di sekitar lokasi kejadian serta pemerintah desa setempat agar segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda yang diduga berkaitan dengan korban. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung menerima kunjungan jajaran DPP Real Estate Indonesia atau REI untuk memperkuat kerjasama dalam pembangunan dan penataan kawasan perumahan di kota ini. Pertemuan tersebut juga membahas dukungan investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
7: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus membuka peluang kerjasama dengan para pengembang perumahan guna mendukung pembangunan kota yang lebih tertata dan berpihak kepada masyarakat. Hal tersebut dibahas dalam audiensi bersama jajaran DPP REI di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menyampaikan pemerintah kota memberikan kemudahan perizinan bagi para investor dan pengembang yang ingin membangun di Bandar Lampung. Menurutnya, kemudahan perizinan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi dan pembangunan kawasan perumahan di daerah. Selain itu, pemerintah kota juga meminta agar pembangunan perumahan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam penyerapan tenaga kerja lokal. Pemerintah menargetkan sedikitnya 15% pekerja berasal dari warga Bandar Lampung. Persoalan penataan kawasan perumahan juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Pemerintah kota menilai masih terdapat sejumlah pembangunan perumahan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan data dan perencanaan yang diajukan kepada pemerintah daerah. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan pengembang sangat penting untuk mendukung penataan kawasan perumahan yang lebih baik.
8: Kami memberikan kemudahan untuk izin usaha dan alhamdulillah semua yang ada di Bandar Lampung ini semua izin kami permudah. Mereka bekerja, mereka bergerak dan di sini kami minta bantu. 15% harus warga Bandar Lampung yang bekerja. Karena pulangnya masih hari Jumat ya Pak. Jangan lupa borong-borong ya Pak. Biar PAD-nya naik lebih pesat lagi dengan REI datang ke Bandar Lampung. Harapan kita ke depan dengan REI, ketua REI datang, dengan rombongan datang. Ya. Bisa memberikan pemecahan untuk pusat perumahan yang ada di Bandar Lampung. Dan mudah-mudahan dengan dibantunya REI nanti ke depan bisa menata gimana caranya semua perumahan-perumahan yang ada di Bandar Lampung ini, karena keterbatasan dari pemerintah kalau tidak dibantu pengusaha itu kan bisa, tapi kalau pengusaha bekerja sama dengan kita itu akan berhasil dengan baik, terutama dengan REI yang pada saat ini.
7: Eva Duyana berharap REI dapat membantu pemerintah daerah dalam menata pembangunan perumahan di Bandar Lampung sehingga seluruh pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, pihak REI menyatakan siap mendukung pembangunan perumahan di Bandar Lampung mulai dari rumah sederhana hingga pengembangan kawasan properti yang lebih besar. Melalui kerjasama tersebut, diharapkan pembangunan perumahan di Bandar Lampung semakin tertata, mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komunitas pegiat fashion

0: Melalui gerakan bertajuk Say Wawai atau Say No Western is Our Way, komunitas konsisten mengkampanyekan nilai-nilai fashion berkelanjutan untuk sustainable fashion. Pemilik sanggar SK Klambe, Chandra Kartini mengatakan, inisiatif digawang oleh 5 desainer lokal Kota Metro sejak tahun 2022, yang mana gerakan ini bertujuan untuk mengurangi limbah fashion sekaligus melestarikan tradisi lokal. Dirinya mengungkapkan perjalanan Say Wawai telah melewati berbagai momentum, mulai dari melibatkan desainer dari luar daerah seperti Bandar Lampung dan Lampung Timur.
1: Kenalkan, saya Chandra Kartini. Saya brand saya SK Klambi, dan kebetulan hari ini saya mengeluarkan koleksi terbaru yaitu Senyawa. Artinya memberi harapan untuk anak-anak supaya kedepannya itu mencintai wastra Indonesia.
0: Dirinya menambahkan, skala keterlibatan model pun meningkat signifikan dari 50 orang menjadi lebih dari 100 orang. Chandra menjelaskan, Composition juga membawa misi inklusivitas. Pada setiap kegiatan, apresiasi diberikan kepada berbagai lapisan masyarakat, mulai dari petugas kebersihan hingga penyandang disabilitas demi memberi ruang kesetaraan. Dirinya berharap Kota Metro dapat menjadi pusat fashion berkelanjutan yang tetap menjunjung tinggi akar tradisi budaya Lampung. Dari Bandar Lampung, Palastas Itepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Berikut laporan Agustina.
3: Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Bupati Pesawaran Antonis Muhammad saat menanggapi perkembangan kawasan perumahan di wilayah penyangga perkotaan. Menurut Antonius, pembangunan perumahan di daerah urban seperti Pesawaran tidak seharusnya dipandang sebagai beban infrastruktur, melainkan peluang yang dapat memberikan manfaat bagi daerah. Ia menjelaskan pertumbuhan kawasan perumahan dapat berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, terutama dari sektor pajak dan retribusi.
4: Jangan jadikan ini beban infrastruktur, jalan segala macam. Toh mereka kan bayar pajak. Nah, pajaknya kan berjalan nanti gitu. Jadi saling menguntungkan lah. Nah, ya, pemerintah daerah siap mensupport kebijakan pemerintah pusat dan mereka menyiapkan 3 juta rumah.
3: Menurutnya, kedekatan wilayah tersebut dengan Kota Bandar Lampung membuat kawasan itu memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai daerah penyangga hunian masyarakat urban. Selain itu, Pemkab Pesawaran juga mendorong masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan agar memiliki administrasi kependudukan Kabupaten Pesawaran. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program peremajaan sawit rakyat di Waikanan terkendala oleh banyaknya lahan petani yang belum memenuhi syarat legalitas dan administrasi kelompok tani. Pemerintah daerah kini mewajibkan verifikasi faktual secara ketat sebelum permohonan bantuan peremajaan tersebut disetujui. Berikut laporan Rio Tanjung.
5: Program peremajaan sawit rakyat atau PSR di Kabupaten Waikanan menghadapi tantangan serius pada aspek legalitas lahan milik petani. Persoalan ini menjadi hambatan utama dalam proses verifikasi calon peserta program. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perkebunan Waikanan Ishak saat menjelaskan kendala yang dihadapi petani. Menurutnya, banyak lahan petani belum memiliki kelengkapan dokumen legal yang dipersyaratkan. Kepada RRI, dirinya mengatakan persoalan tersebut kerap ditemukan saat proses verifikasi lapangan berlangsung. Sebagian petani belum tergabung dalam kelompok tani sebagai syarat administrasi program. Selain itu, masih ditemukan ketidaksesuaian dokumen surat hak usaha dengan kondisi lahan sebenarnya. Lanjutnya, kondisi tersebut membuat proses pengajuan program PSR tidak dapat langsung disetujui. Untuk memastikan kelayakan lahan, tim verifikasi dari Dinas Perkebunan Waikanan turun langsung ke lokasi. Tim melakukan pengecekan titik koordinat serta status kawasan lahan yang diajukan petani.
6: Ya, kendala yang terbesar untuk program PSR ini yaitu masalah legalitas lahan lah.
7: Legalitas lahan
6: petani ini kan banyak lahan-lahan yang pertama mereka tidak tergabung kelompok, terus masalah legalitas SHU-nya kan. Jadi di saat ikut program ini benar-benar tim verifikasi dari Kabupaten Waikanan harus langsung terjun langsung, ngambil titik koordinat. Ya intinya di situ apa legalitasnya, apakah lahan itu masuk dalam HGU perusahaan atau dia di kawasan. Tidak masuk di kawasan. Nah, jadi kalau intinya mas, walaupun mereka masuk dari kelompok tani, tetap tim verifikasi perkebunan tetap akan turun mengecek lahan termasuk.
5: Lebih lanjut, ia menambahkan verifikasi dilakukan meskipun petani telah

0: terdaftar dalam kelompok tani. Langkah tersebut menjadi prosedur wajib sebelum lahan dinyatakan memenuhi syarat persyaratan program. Upaya ini dilakukan untuk menjaga ketepatan sasaran program pemerintah. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Koperasi Desa Merah Putih KDMP Argo Mulyo siap menjalankan mesin ekonomi desa. Berikut laporan Teddy Herianto.
2: Koperasi Desa Merah Putih Indonesia KDMP Argo Mulyo Kecamatan Banjit mencetak sejarah sebagai koperasi desa pertama di Kabupaten Waikanan yang secara resmi mengajukan proposal pembiayaan kredit usaha ke lembaga perbankan. Proposal tersebut diserahkan langsung ke Bank Negara Indonesia BNI 46 Kantor Cabang Pembantu KCP Baradatu. Langkah ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari berbagai pihak termasuk Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan yang turut mendampingi penyerahan berkas tersebut. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Argo Mulyo Warseno kepada RRI Rabu siang menjelaskan proposal yang diajukan telah disusun dengan mengacu pada aturan pemerintah mengenai mekanisme pengajuan pinjaman bank. Dijelaskan Warseno, KDMP Argo Mulyo telah mengelola 9 unit usaha aktif meliputi agen 46, apotik kampung, gerai sembako, suplai beras, gerai LPG 3 kg, gerai pupuk, pengolahan kopi, kantor koperasi simpan pinjam KSP, serta kantor pos jasa pengiriman barang. Warseno menambahkan proposal pembiayaan juga mencakup rencana pembelian gabah petani di Kampung Argo Mulyo. Gabah tersebut nantinya akan diolah dan dipasarkan melalui mitra usaha yang telah terjalin.
3: Proposal yang kami serahkan ke Bank BNI itu disusun mengacu pada aturan pemerintah dan mekanisme pengajuan pinjaman ke Bank Himbara. Jadi artinya menyerahkan proposal ini juga dilengkapi dengan studi kelayakan seperti potensi-potensi kampung dan kemana alur kita menjual barang-barang yang memang kita beli nanti. Di calon-calon pembeli seperti beras itu memang sudah ada. Jadi nanti tinggal begitu kita nampung juga penjualnya sudah siap. Jadi memang semuanya sudah kita persiapkan. Jadi silakan nanti Bank Himbara untuk menelaah studi kelayakan kami, berapa yang kami ajukan itu, ya mudah-mudahan sesuai dengan telaah-telaah yang dilakukan oleh bank sesuai dengan harapan kami.
2: Lebih lanjut, Warseno mengatakan rencana itu menunjukkan komitmen koperasi dalam meningkatkan nilai tambah produk lokal dan kesejahteraan petani. Penyerahan proposal tersebut turut dihadiri oleh pengurus koperasi termasuk Wakil Ketua Ilham Mudin dan Citawati Islami selaku Sekretaris Haryono, Ignatus Sugia, serta Proyek Manajemen of Air dan Asisten Bisnis Kampung Argo Mulyo. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Bandar Lampung menyerahkan bantuan 31 unit mobil operasional untuk Kepala Puskesmas di Kota Bandar Lampung. Bantuan ini untuk memperkuat pelayanan kesehatan hingga ke tingkat kelurahan di lingkungan warga. Berikut laporan Robi Yudestika.
4: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus menunjukkan komitmen meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, menyerahkan bantuan 31 unit mobil operasional untuk Kepala Puskesmas se-Kota Bandar Lampung. Diharapkan kendaraan bantuan dapat mendukung pelayanan sehingga warga dapat memperoleh akses kesehatan dengan cepat. Pengadaan 31 unit mobil operasional menggunakan skema sewa selama 1 tahun dengan nilai anggaran Rp2,7 miliar. Pemeliharaan kendaraan ditanggung pihak ketiga, pemerintah menanggung biaya bahan bakar. Wali Kota meminta seluruh kepala puskesmas memanfaatkan kendaraan operasional untuk meningkatkan pelayanan dengan pola jemput bola langsung ke masyarakat. Dan mengingatkan tenaga kesehatan tidak cukup hanya menunggu di kantor, petugas kesehatan harus aktif menjangkau warga hingga ke gang-gang sempit di Kota Bandar Lampung.
5: Harapan kita kan pelayanan dari puskesmas kan sudah baik semua nih. Sudah baik semua, ambulan kita semua di puskesmas ada dua ya. Ada dua, ada juga ada yang tiga. Nah harapan kita semua masyarakat layani dengan baik. Apalagi sudah berapa tahun yang lalu, kemarin sudah perintahkan ini puskesmas ya. Sudah tepustu, puskeskel ini turun ke lapangan semua. Karena kita lagi memantau, apalagi sekarang kita dapat tugas nih dari Kementerian Kesehatan. bahwa untuk tuberkulosis dan santing di Bandar Lampung harus bisa menjadi contoh.
4: Bantuan kendaraan operasional untuk menunjang mobilitas kepala puskesmas menjalankan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan. Selama ini kepala puskesmas menggunakan mobil ambulan untuk kegiatan koordinasi. Dengan mobil operasional baru, layanan puskesmas keliling tidak akan terganggu. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, itulah dia.
7: Pintas Lampung Olahraga.
1: Pendengar, pengurus Provinsi Asosiasi Bola Tangan Indonesia APTI Lampung terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia olahraga melalui praktik perwasitan bola tangan bagi 120 mahasiswa program studi pendidikan jasmani Universitas Aisyah Pringsewu. Berikut laporan M. Priambudi.
8: Pengprop Asosiasi Bola Tangan Indonesia atau ABT Lampung menggelar praktik perwasitan bola tangan bagi mahasiswa program studi pendidikan jasmani Universitas Aisyah Pringsewu. Kegiatan yang berlangsung di lapangan kampus UAP tersebut bertujuan meningkatkan kompetisi mahasiswa dalam meningkatkan bidang olahraga khususnya cabang olahraga bola tangan. Dalam praktik tersebut, mahasiswa mendapatkan materi mengenai aturan pertandingan, mekanisme penilaian hingga simulasi pemimpin pertandingan secara langsung. Materi disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Pertandingan Perwasitan Pengprop ABTI Lampung, Zan Mufadila. Ketua Pengprop ABTI Lampung, Yopi Hutomo Bakti, kepada RRI kemarin melalui WhatsApp mengatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan perguruan tinggi dalam mencetak sumber daya manusia, olahraga yang profesional, kompeten, dan berkarakter.
9: Ya, Alhamdulillah Pengprop ABTI Lampung terus bergerak untuk pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang perwasitan. Kemarin kita bekerja sama dengan Pengkap APTI Pringsewu dan Universitas Aisyah Pringsewu untuk menyelenggarakan pelatihan wasit bagi mahasiswa Universitas Aisyah Pringsewu yang berjumlah 120 orang peserta.
8: Sebanyak 120 mahasiswa mengikuti kegiatan dengan antusiasme dari awal hingga akhir kegiatan. Sementara itu, praktik perwasitan menjadi bagian mata kuliah bola tangan sekaligus sarana meningkatkan kepercayaan diri kepada masyarakat. Pengalaman praktik tersebut sangat penting agar mahasiswa mendapat memimpin pertandingan di level kabupaten, provinsi, hingga nasional. Dia berharap bekal pertandingan perwasitan dapat diterapkan pada berbagai event bola tangan di masa mendatang. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Pendengar, demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Ya, selamat pagi untuk Anda nih pendengar di mana pun Anda berada. Gimana kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas Anda nih pendengar. Dan walaupun pagi hari tadi di seputaran Kota Bandar Lampung diguyur hujan ya pendengar, mudah-mudahan ini enggak ngebuat Anda untuk malas untuk memulai kembali aktivitasnya di hari Selasa 12 Mei 2026 pendengar. Ya, dan itu terlihat nih dari depan Mall Bumi Kedaton atau di bawah flyover Mall Bumi Kedaton, walaupun kita lihat aspalnya nih masih basah gitu kan ya, habis diguyur hujan, namun kendaraan yang melintas nih tetap ramai ya. Dan juga arus lalu lintas yang ada di Mall Bumi Kedaton atau di bawah flyover Mall Bumi Kedaton ini terlihat cukup ramai dan lancar ya pendengar. Mudah-mudahan ini informasi ini membantu Anda yang mungkin akan melintas di seputaran ataupun di depan Mall Bumi Kedaton. Lalu kita menuju ke Tugu Adipura pagi hari ini. Dari Tugu Adipura pendengar, ini juga kendaraan yang melintas terlihat ramai dan lancar, dan jalanan juga terlihat masih basah ya habis diguyur hujan. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, jangan ngebut-ngebut, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan pendengar. Dan untuk Anda nih, sudah sarapan belum sih pagi hari ini? Mudah-mudahan udah ya. Jangan lupa untuk Anda untuk mengisi bahan bakar tubuh pagi hari ini pendengar, karena pastinya sarapan ini bukan cuman tentang kenyang aja nih, tapi juga akan berpengaruh banget untuk mood kamu, fokus dan juga energi sepanjang hari pendengar. Jadi sarapan sehat ini gak harus mahal juga ya, gak ribet juga. Kadang-kadang banyak yang pengen sarapan tapi takut ribet, takut juga mahal gitu kan ya. Gak usah khawatir pendengar, karena sebenarnya sarapan itu gak harus mahal, gak harus ribet. Yang penting ada kombinasi karbohidrat, protein dan vitamin. Misalnya nih nasi dan telur, atau juga bisa dengan roti gandum dengan susu, atau bisa juga dengan oatmeal, buah-buahan atau bahkan pisang rebus pun ini bisa ya Anda konsumsi pendengar ya. Ini adalah pilihan yang sangat simpel tentunya sebelum Anda beraktivitas. Jadi kalau ingin beraktivitas, sarapan dulu, pastikan energi Anda, bahan bakar tubuh Anda ini sudah terisi. Jadi Anda akan semangat, mood Anda juga akan baik untuk beraktivitas. Bersama Pro 1, kami akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
4: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
6: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Selamat pagi nih untuk Anda pendengar. Sudah pukul 6 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat. Udah siap belum nih untuk menjalankan aktivitas Anda pagi hari ini? Udah dong ya, jangan sampai terlambat sampai tempat aktivitas. Tapi kalau misalkan lagi berkendara juga, walaupun ngerasa waduh ini kayaknya udah telat nih, jangan ngebut-ngebut juga ya, karena kita tetap harus mengutamakan keselamatan ya pendengar. Oke deh, kami hadirkan nih informasi untuk menemani Anda pagi hari ini pendengar. Satu informasi dari Lampung Selatan, di mana delegasi program Sprint dari Timor Leste, mereka ini melakukan kunjungan untuk pembelajaran ke sejumlah desa yang ada di Kabupaten Lampung Selatan pendengar. Dan ini dilakukan untuk mempelajari ya tentang penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim serta juga resiko bencana. Nah, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Suprianto mengatakan bahwa delegasi internasional dari Timor Leste ini melalui program Strike Training Partnership for Communication ini datang ya, atau Sprint 2 ini datang untuk belajar langsung mengenai penguatan ketangguhan komunitas berbasis desa di wilayah Lampung Selatan. Dan dikatakan bahwa kunjungan ini juga jadi bagian dari agenda pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara Indonesia dan Timor Leste dalam membangun masyarakat yang tangguh untuk menghadapi bencana, sekaligus juga untuk memperkuat pembangunan desa berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Dan di lokasi itu juga pendengar, delegasi juga melihat ya secara langsung tentang berbagai praktik pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan, mulai dari penguatan ketangguhan desa, pengurangan resiko bencana, hingga pengembangan mata pencaharian masyarakat berbasis potensi lokal. Ia juga mengatakan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempererat kerjasama lintas negara, sekaligus juga membuka untuk ruang belajar bersama pendengar. Baik pendengar, dimanapun Anda berada menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan programa 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Jadi kami akan hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.